0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perfect.
5: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: 105,5 FM.
6: RRI.co.id
7: RRI.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan mengumpat di belakang.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk

0: Bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Sih. Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik, kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

gitu, produser sampai di sini perjumpaan kita di musik dan informasi, karena jam 8 nanti kita bakal relay untuk Pintar Radio RRI Indonesia tahap pertama tahun Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah, ya telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru ke...

adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: pribadi yang baik lahir bukan dari hidup tanpa dosa, tetapi dari hati yang mau terus diperbaiki. Karena Tuhan tidak melihat penampilan.
1: Waduh, sepi amat ya. Padahal di sini rame loh. Kayaknya kalian ini belum pada makan pagi deh kayaknya ya. Jangan-jangan belum makan pagi saking nervousnya. Ya mungkin ya, di sudut kanan
2: kali ini bersama
1: ya, sudah
2: saya Rafa Hanin ya,
1: sudah hari
2: ini
1: semua.
2: Selasa 8 September 2026 ini
1: pagi,
2: sedang berlangsungnya pembukaan kompetisi Bintang Rambu Radio ya, 2026 putaran pertama. Wah,
1: ya,
2: asik sekali. Dan pastinya ini luar biasa sekali pendengar ya. Saat ini sebanyak ada 18 talenta muda ya. Ini update-nya talenta muda Bangka Belitung ini sudah memenuhi area ruang tunggu nih, di mana mereka ini terlihat nih tampak antusias ya, dan bersiap untuk pastinya mempersembahkan lagu-lagu pilihan terbaik ke mereka. Dan tadi sebelum memulai acara juga ya, tadi sempat mereka sempat latihan vokal nih, Hanin lihat-lihat ya, latihan vokal sebelum pastinya tampil di atas panggung Bintang Radio 2026. Dan kali ini sedang ada Master of Ceremony kita ya, Rima Janita, yang sedang membuka nih Tempro 2 ya. Dan adapun susunan acara kita hari ini akan diawali dengan pembukaan resmi oleh Kepala Stasiun LPPR Sungai Liat dari Bapak Ruli Prasetya Hadi. Nah, setelahnya akan dilanjutkan dengan sesi sambutan. Dan tentu saja ya penampilan memukau nantinya dari penampil kita, talenta muda Bangka Belitung ya, anak muda Bangka Belitung membawakan lagu pop Indonesia hari ini ya, pop Indonesia temanya. Dan kali ini ada 18 peserta ya yang akan menampilkan lagu-lagu pilihan tadi pastinya, di mana Bintang Radio ini sendiri Tempro 2 merupakan ajang tarik suara bergengsi ya di Indonesia ya. Dan juga rutin ya digelar setiap tahunnya. Dan Tempro 2 kali ini akan ada pembukaan dari Kepala Stasiun LPPR Sungai Liat, Bapak Ruli Prasetya Hadi.
3: Selamat juga saya ucapkan untuk Dewan Juri yang terhormat. Ada tiga, tapi yang satu live ya, online ya. Ya. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, ini saya buka contekan kit ya. Apa ya? Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun buat teman-teman semuanya. Teman-teman juga peserta Bintang Radio, ini saya sedikit ada bocoran, mungkin merasa bersyukur karena peserta semula ada 23, tapi hamin 5 itu ada yang mundur 5 peserta. Berarti mengurangi persaingan di antara peserta semuanya. Kemudian sisanya tinggal 18 orang. Dan untuk jadwalnya hari ini adalah yang pertama untuk pop Indonesia. Dan kemudian yang kedua nanti tanggal 15 untuk pop daerah. Saya perkenalkan dewan juri kita pagi ini, yaitu siapa ya, Mbak Feni Wahyuni. Selamat pagi. Ya, yang kedua Dodi Rozano. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Bapak.
3: Oke, ikut di Zoom ya. Ya, terima kasih Bang Dodi. Kemudian yang ketiga adalah Hoco Suhanto. Selamat pagi. Ya. Kami berharap semua pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan dipimpin dengan tiga dewan juri independen. Tidak ada kecurangan, tidak ada hal-hal yang disangsikan. Pokoknya keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Kemudian selain dari dewan juri, penilaian ini bisa juga dapat memberikan dukungan atau pemirsa di rumah melalui voting di bintangradio.id. Dan untuk seleksi ini akan diambil 2 peserta, pria, 1 pria dan 1 wanita yang nantinya akan mewakili untuk ke jenjang yang lebih tinggi di tingkat korwil, dan nanti kalau memenangkan di tingkat korwil akan diteruskan untuk ke tingkat nasional. Semoga, berdoa saja rekan-rekan peserta semuanya mudah-mudahan bisa lolos ke tingkat nasional mewakili Bangka Belitung. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini, pagi ini saya nyatakan dibuka untuk seleksi pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beri tepuk tangan yang
2: dan baik untuk kepala LPP teman Pro 2 dimanapun Bapak kamu berada nih. Tadi baru saja pembukaan dari Bapak Ruli Prasetya Hadi, Kepala Stasiun LPP RRI Sungai Lia. Dan pastinya pendengar, kita rewind sejenak ya, dimana Bintang Radio ini sendiri merupakan ajang tarik suara bergengsi ya bagi talenta muda Indonesia yang rutin digelar setiap tahunnya. Dan tadi juga pendengar, kita sudah say hi ya kepada jurinya. Tadi ada beberapa juri, ada 3 juri ini. Ada Kak Feni Wahyuni, ada Kak Koco Suhanto, dan tadi ada yang melalui Zoom ya, Kak Dodi Rozano yang berhalangan hadir ya teman Bro 2 ya, dan memberikan penilaiannya secara jarak jauh pastinya teman Bro 2. Dan teman Bro 2, pendengar, kompetisi ini juga akan berlangsung selama 2 hari ya, di mana putaran pertama ini diadakan hari ini tepatnya Selasa 8 September 2026, di mana para peserta ini akan membawakan lagu pop Indonesia. Dan sementara itu di hari kedua sekaligus babak penutupan ini akan digelar pada 15 September 2026 mendatang ya, dengan tantangannya lagu daerah. Wah, ini bangga sekali pastinya teman Pro 2 ya. Dan mungkin dari peserta juga sudah menyiapkan ini dari jauh-jauh hari ya teman Pro 2 ya. Kita patut bangga pastinya. Dan pendengar, tadi juga Hanin sempat mengintip lagi nih flyer acara yang udah diupload nih di medsosnya RRI Sungai Liat ya. Ada banyak pilihan lagu pop nih yang akan dibawakan hari ini, pop Indonesia-nya keren banget pastinya. Ini tadi ada lagu dari sesi potret ya dari Inno featuring Ali Lesmana, dan juga ada lagu Alama ini dari Rizky Febian, terus ada lagu Teganya Kau ya dari Leodra, dan Bila dari Raisa, hingga lagu rilisan terbaru yang lagi hits nih, ada Teh Hijau dari Tulus. Nah teman Pro 2, buat kamu nih yang pengen dukung jagoan nih, bisa banget langsung ya voting ya, voting peserta, voting peserta putaran pertama, tepatnya ini melalui situs resmi ya di Bintang Radio RRI.id. Ayo dukung jagoan kamu. Dan teman Pro 2 pastinya sesaat lagi juga ini akan ada penampil urut 1 ya, tapi sekarang kita masih cicat bersama Kak Dodi nih yang lagi disapa-sapa melalui Zoom teman Pro 2 ya pastinya. Ini menjadi kebanggaan sendiri ya bagi peserta yang mungkin di antara mereka juga ada yang baru mulai tahun ini, dan mungkin udah ada yang ikut lagi karena tahun kemarin sempat gagal. Nah ini adalah nilai yang kita bisa pelajari ya, pantang menyerah ya teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 dimanapun kamu berada juga harus tetap menanamkan juga nih nilai-nilai seperti ini pastinya. Dan nampaknya juga di area tunggu ini peserta juga sudah mempersiapkan diri ya. Suasana di sini juga semakin hangat nih, karena beberapa dari mereka ini didampingi langsung oleh keluarga dan kerabat nih yang setia nih mendukung mereka sejak pagi hari tadi. Dan tadi juga sebelum jam 8 juga ya, ini udah banyak banget yang datang pastinya. Dan teman Brodo, ini adalah beberapa sambutan nih dari Kak Dodi ini di Jakarta.
4: Bisa balik ke Pangkal Pinang. Dan saya cuma berpesan kepada adik-adik serta bintang radio RRI semuanya, lihat semangat berjuang hari ini, jangan mudah terintervensi oleh apapun. Dan dengan adanya saya menilai adik-adik secara Zoom ataupun secara online ini, jangan takut saya tidak mendengar jelas atau detailing suara adik-adik, karena untuk RRI sendiri adalah Radio Republik Indonesia yang jelas semua peralatannya udah sangat-sangat canggih karena radio pemerintah. Jadi adik-adik jangan takut saya menilainya tidak total, jangan takut saya menilainya tidak sesuai dengan apa yang ada di live. Apa yang dinyanyikan yang adik-adik di sana sama persis apa yang ada di live streaming. Jadi semangat ya adik-adik ya, jangan mudah terintervensi dan tetap jadi diri sendiri.
1: Oke, makasih Bang Dodi. Untuk selain yang Abang sebutkan tadi, aku mau nanya untuk persiapan para kontestan yang akan bertempur ya melawan beberapa banyak orang, mungkin belasan ya. Untuk RRI Sungai Liat sendiri, tahap pertama apa yang perlu disiapkan peserta selain suaranya Bang Dodi?
4: Oke, dari yang sudah-sudah saya juga mengalami pada saat berkompetisi, yang ternyata yang harus disiapkan bukanlah semata-mata teknik vokal ataupun materi itu. Memang harus disiapkan itu semua, itu dijelaskan karena itu udah syarat wajib kita mengikuti lomba ini. Namun yang lebih dipersiapkan adalah mental adik-adik, karena pressure sebelum kita perform dengan pressure pada saat kita perform itu sangat beda. Tekanannya lebih tinggi karena mungkin pada saat latihan tidak ada tekanan sama sekali, karena kalian mungkin latihan berkaca dengan diri sendiri. Nah, pada saat sekarang kalian latihan disaksikan oleh juri-juri dan kalian pun disaksikan oleh voters-voters dari RRI Somalia sendiri. Mungkin pressure-nya lebih keras dan yang perlu dipersiapkan itu paling utama saat ini adalah mental. Karena saya yakin untuk teknik, untuk materi vokal, untuk warna suara, kalian pasti sudah menyiapkan semaksimal mungkin persiapan apa yang sudah kalian siapkan. Itu aja sih.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Dodi atas persiapan. Tuh dengerin ya, penting mental. Mentalnya harus juara dulu. Udah juara belum? Siap juara belum? Siap dong. Oke. Kemudian Bang Dodi ya, kita sedikit mengorek tentang latar belakang Bang Dodi, gak apa-apa ya Bang Dodi ya?
4: Gak apa-apa.
1: Dia sempat menjadi juara bintang radio Sungai Liat ya, 2 kali juaranya. Jadi kalau untuk kualitas vokalnya sudah bikin single juga, gak usah diragukin lagi ya. Kemudian juara 1 bintang radio Jakarta, perginya ke Ambon, untung bukan ke Maluku, Papua ya. Lanjut juara 2 karaoke World Championship di Jakarta, 5 besar The Voice Indonesia, tim Agnes Mo. Waduh, pengalamannya banyak banget ya. Ini pendengar, pemirsa, hadirin dan dewan juri. 5 besar The Voice Indonesia, tim Titi DJ, Vidi Aldiano dan Nino Ran. Oke, terima kasih Bang Dodi. Semoga sehat terus di sana dan cepat pulang ke Pangkal Pinangnya. Dan juga Bang Dodi untuk terus stay bersama kami ya. Bang Dodi untuk melihat penampilan mereka dan menilai melalui kanal YouTube YRRI Sungai Liat. Baik, terima kasih Bang Dodi. Oke, kita lanjutkan kembali perkenalan dewan juri yang ketiga, Bang Koco. Maaf, kemarin tadi bilangnya Kuncoro. Aduh, ini udah kalau ngerubah nama orang itu pakainya kambing ya. Iya, potong kambing dulu. Iya, bisa aja bercanda Bang Koco ya. Bang Koco gimana kabarnya Bang? Sehat Bang?
5: Alhamdulillah sehat. Oke.
1: Selain dia menjadi juri bintang radio audisi Bang Koco ini juga seorang pengajar rupanya. Pengajar di salah satu SMP negeri di Sungai Liat loh.
5: Salah.
1: Oh, salah. Oke deh, kalau gitu tolong diralat kalau begitu.
5: Saya ngajar di SMP Negeri 1 Pangkalan Baru.
1: Oh, Pangkalan Baru. Ya kan beda lokasi doang, ya kan, Bang? Ya. Iya. Kalau untuk pengalaman prestasi bermusiknya Abang nih, pelatih finalis National Music Ensemble FLSN 3 SMP tahun 2022. Pelatih finalis Nasional Musik Kreatif Tradisi FLS 3N SMP mewakili Bangka Belitung tahun 2025. Guru Seni Musik Iqbal Cowboy Junior di GIS tahun 2012. Waduh, aku juga lumayan ngefans sama Iqbal nih, Bang. Ganteng gak aslinya, Bang?
5: Anaknya dulu pas waktu saya ngajar masih SMP ya. Ganteng ya, tapi anaknya yang paling saya sukai cerdas anaknya.
1: Iya sih.
5: Emang cerdas.
1: Sebenarnya itu mantan aku, Bang. Oke. Okay. Mau bercanda aja. Mantan, ya Allah. Habis aku dihujat setelah ini ya.
5: Saya boleh saya cerita sedikit?
1: Oh, boleh, boleh, Bang. Okay. Silakan, Bang.
5: Waktu itu saya mendapat kesempatan ya ngajar di GIS ya. Memang suka duka kami sebagai seorang guru di sana. Ketemu murid yang memang artis ya. Jadi kami gak bisa membatasi si anak ini, yang Iqbal Cowboy Junior ini, gak bisa kami batasi. Misalnya kayak gini, kalau dia ada konser, mungkin besok dia gak datang ke sekolah. Nah itu kami udah biasa kayak gitu ya. Cuma yang saya salut dari seorang Iqbal, dia kalau kembali ke sekolah, ya udah dia sekolah. Dia layaknya sebagai seorang murid, dia gak meninggikan profil dia. Ya udah dia sebagai murid dan dia tanggung jawab kalau ada tugas-tugas sekolah dia temui satu-satu gurunya termasuk saya gurunya waktu itu. Mister, saya kemarin belum ngumpul tugas, boleh nggak saya ngumpul? Nah jadi ada tanggung jawab walaupun dia sebagai seorang anak sekolah ya, anak sekolah yang sudah waktu itu lumayan terkenal, tapi tanggung jawab, sisi tanggung jawabnya terhadap sekolah masih tetap prioritas utama dia. Itu yang saya salut.
1: Oke, aku juga salut sama dia ya. Walaupun dia berkarir di dunia musik, tapi dia tidak melupakan pendidikannya.
5: Oke,
1: terima kasih Bang Koco.
5: Sama-sama.
1: Kita ke Mbak Feni. Aduh, aku lupa nanya Mbak Feni tadi. Kita ngobrol ya Mbak ya. Iya, Mbak untuk tipsnya deh untuk para peserta ini. Tips agar mereka nggak nervous gitu saat maju. Apa tuh kira-kira Mbak?
2: Kayaknya kalau udah di stage tuh semua kita nge-MC juga masih nervous juga kadang ya.
1: Iya pasti dong. Aku aja sebelum manggung itu udah langsung makan ya. Ini dulu, kunyit kencur dulu. Kunyit.
2: Kunyit aja yang dimakan.
1: Kunyit aja dimakan. Usah. Jangan dong.
2: Paling buat teman-teman sebelum di panggung nanti lebih relax aja sih nanti di backstage buat teman-teman. Jadi kalian tarik nafas dulu, relaksasi dulu, bisa latih pernapasan dulu sedikit-sedikit. Tarik nafasnya, udah lega, udah deh stretching sedikit-sedikit biar ketika kalian di panggung tuh gak yang langsung deg-deg-degan begitu. Jadi ketika udah di stage, nama dipanggil, udah relax jadi buat nyanyi. Paling itu sih tips dari aku sebelum kalian panggung, nge-manggung gitu.
1: Iya, oke. Terima kasih Mbak Feni.
2: Thank you.
1: Kita kembali berlanjut ke acara selanjutnya. Akan ada perwakilan Dewan Juri untuk menyampaikan tata tertib bintang radio, ya Mbak Feni, silakan maju ke depan.
6: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Sepertinya masih nervous ya. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Suara aku udah gede loh. Udah ketahuan belum sih kalau suara seperti aku ini itu suaranya tipe apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu? Kalau tahu aku kasih voucher nanti. Apa? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu boleh angkat tangannya. Ini aku kasih gini biar kalian gak nervous loh. Ayo, ada yang tahu nggak? Suara tipe suara aku ini kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Suara aku tuh di tipe suara apa ya? Serak-serak bahasa, serak-serak pecek. Ada yang tahu, teman-teman? Iya? Ya, jadi suara tipe-tipe aku ini tipe-tipe yang suara alto yang rendah gitu. Jadi kalau aku nada yang tinggi itu aku tidak bisa. Jadi range suaranya itu sudah terbagi teman-teman ya. Jadi untuk putri, untuk wanita itu ada suara sopran dan suara alto. Jadi kalian jangan maksa aku memaksa nyanyi lagu yang tinggi itu enggak bisa. Jadi jangan dipaksakan. Tentuinlah lagu kalian sesuai dengan karakter suaranya, range suara kalian. Seperti itu. Oke? Oke, aku lanjut akan membaca tata tertib Bintang Radio LPPE RRI Sungai Liat kategori Pop Indonesia tahun 2026. Yang pertama, peserta Bintang Radio yang terdaftar merupakan putra dan putri dengan kategori usia 16 sampai 25 tahun. Kedua, peserta berpenampilan menarik dan sopan serta mengenakan nomor peserta pada pakaian agar mudah terlihat juri atau penonton. Ketiga, peserta yang nomornya telah dipanggil 3 kali berturut-turut untuk tampil, namun tidak muncul dianggap telah mengundurkan diri. Keempat, kesalahan teknis yang terjadi karena peralatan, instrumen musik, sound system yang mati karena aliran listrik yang terputus menjadi tanggung jawab panitia, dan peserta boleh mengulang kembali. Kelima, keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Keenam, peserta dapat didiskualifikasi bila ternyata telah terbukti melanggar segala persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Terima kasih.
7: Baik, nomor 2 tadi adalah sambutan ya dari para dewan juri, ada Kak Dodi, Kak Koco dan Kak Feni. Dan tadi juga sudah dibacakan tata tertib Bintang Radio nih 2026 pastinya. Teman pro 2 tadi kata Kak Dodi ya biar
6: suaranya juga
7: di Bintang Radio 2026 ini sendiri ya kata Kak Dodi ini jadi ya siapkan, jadi bukan hanya teknik vokal dan materi saja ya yang perlu disiapkan, tadi adalah mental juga nih, karena pastinya pressure atau tekanan ini berbeda ya, tekanan peserta ini pastinya berbeda nih saat latihan dan tampil. Dan juga tadi dari Kak Feni juga udah bilang nih beberapa tips nih agar nggak nervous ya di panggung ya buat teman-teman ya. Ini ada tipsnya nih, misalnya bisa relaksasi dulu, rileks, tenang ya, dan tarik napas dikit-dikit nih kata Kak Feni. Jadi ketika di stage nama dipanggil bisa rileks nih menampilkan lagu dan suara emas penampil pastinya. Dan pastinya buat teman pro 2 dimanapun kau berada, saat lagi akan langsung menyaksikan penampilan perdana dari peserta nomor urut 1 pastinya ya. Dan bagi pendengar teman pro 2 ya, dan pendengar yang ingin mendukung jagonnya nih, kamu bisa langsung melakukan voting peserta nanti, posting peserta putaran pertama ini melalui situs resmi ya di bintangradio.rri.id. dan mari kita dengarkan bersama ya peserta nomor urut 1. Setelah ini akan ada penampil dari Sinta Nabila ya. Selamat menikmati suara emas pastinya dari talenta muda Bangka Belitung di ajang Bintang Radio 2026.
8: Dengan nomor tampil 2 kategori wanita akan menyanyikan lagu pop Indonesia Teganya Kau dari Liodra.

0: Je me rase et...
1: Terima kasih untuk peserta nomor tampil 2. Selanjutnya, sebelum kita membacakan nomor tampil 4 ya, kami izin menginformasikan kepada peserta terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ke depan panggung, kemudian baru boleh menyanyi ya. Tadi enggak tahu namanya siapa, ya kan? Boleh ya? Boleh ya? Boleh, dikit banget suaranya, kecil banget. Ya udah deh, mungkin nervous kali ya. Selanjutnya untuk kita panggilkan peserta dengan nomor tampil 2. Nomor tampil 4 maksud kami akan menyanyikan lagu dari Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kepada nomor tampil 4 dipersilakan.

Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kirana Nabila Misandri. Saya dari Pangkal Pinang dan saya dari Universitas Pertibah.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Wah, selanjutnya ya. Sebelum kita memanggilkan peserta selanjutnya, kami ingatkan kembali untuk mekanisme.
2: Dan baik teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang ya, tadi kita udah mendengarkan di penampilan yang sangat luar biasa sekali ya dari nomor urut 2 yang tampilnya pertama nih tadi ya, ada Sinta Nabila yang bawakan lagu Liodra Teganya Kau, dan ada nomor urut 4 Kirana Nabila nih lewat lagunya tadi ada Bawa Dia Kembali ya dari Mahal. Ini sangat luar biasa sekali, dan pastinya penampilan mereka hari ini sangat cantik ya, Sinta dan Kirana tadi ya, dimana Sinta tadi mengenakan baju dress September. Ya dress motif temanya monokrom hitam putih, dan pastinya tadi juga memakai Kirana yang memakai dress berwarna hitam. Dan penampil ketiga kita kali ini akan ada Leo Fabiano yang akan membawakan lagu Firasat dari Marcel. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau voting bisa di website resmi bintangradio.co.id. Selamat menikmati.
1: Bisa? Oh, ngobrol dulu. Oh, kirain mau digantiin mikrofonnya. Bingung diriku. Coba kita ada apa namanya penghubungnya di sini gitu ya, biar ini gitu biar cepat gitu. Eh, gimana Leo? Apa kabarnya? Aku tahu karena kamu ganteng. Jadi cepet kalau yang ganteng-ganteng gitu ya, sedep liatnya gitu ya. Apalagi yang udah cakep. Peserta-peserta lainnya juga ganteng, gan cantik juga. Kamu udah persiapan apa aja nih untuk membawakan lagu Firasat? Udah berapa lama latihannya?
3: Udah tiga hari
1: cukup?
3: Cukup.
1: Waduh, persiapannya apa aja tuh untuk nyanyikannya?
3: Ya tentu feel sih kak.
1: Feel sih ya?
3: Iya. Teknik? Teknik juga.
1: Tekniknya
3: di
1: kamu pakai teknik apa tuh?
3: Rahasia.
1: Oh, nanti gitu aja ya, rahasia. Oh, begitu. Tapi setiap penyanyi itu memang punya tekniknya sendiri ya?
3: Iya, betul sekali.
1: Oke, kalau gitu kita tanya sama dewan juri deh, Mbak Feni. Emang penyanyi itu punya teknik apa aja sih, Mbak?
4: Oke, sebenarnya kalau untuk teknik itu universal ya, universal. Jadi semua yang bernyanyi, balik lagi nih kalau kita ke pop ya, ke pop, untuk pop, klasik, kemudian rock itu pasti punya tekniknya masing-masing tuh. Jadi kalau untuk pop ya, yang sekarang kita laksanakan itu basically yang ringan-ringan aja sih sebenarnya, latihan pernafasan, kemudian mungkin dilatih dengan vocalizing-nya gitu kan, untuk ngepasin pitch kita tuh udah pas belum sih, nadanya udah bener belum. Kemudian kalau improvisasi gitu kan, ada riff and runs, kemudian dikasih growl-nya kayak gitu tadi, seperti aku dengar peserta pertama tadi itu dia kasih sedikit teknik growl-nya di situ, jadi gitu tuh, ada segitu itu seperti itu.
1: Oh yang kayak gitu ya. Aduh, gitu. Kalau aku nggak bisa growl-nya deh kayaknya. Mau ke mar mandi dulu. Oke. Okay. Lanjut apa lagi, Mbak?
4: Ya itu tadi sih, mungkin Leo tadi bilang aku ada rahasia, kita lihat aja sih nanti spesial apa nih yang dikasih sama Leo nanti gitu. Tapi ya secara universal itu latihan basic itu, pertama itu pasti itu kayak kewajiban banget untuk latihan pernafasan, kemudian vocalizing itu paling penting banget ya, sekelas Afgan, kemudian Rosa itu mereka juga masih sering latihan untuk pernafasan, vocalizing itu artinya masih latihan kok. Itu paling penting. Jadi untuk para penyanyi jangan merasa ketika udah oke loh aku nyanyi gitu kan, penonton udah enak kok dengerin aku gitu, audiens udah enak, tapi tidak, itu harus tetap dilatih dengan latihan pemanasan itu tadi, vocalizing itu tetap harus dilatih.
1: Oke, mungkin Bang Koco ada tambahan? Bang Koco.
5: Oke, teknik itu kan cara ya bahasanya. Bagaimana kita bernyanyi, caranya seperti apa gitu. Nah, untuk bisa memperkuat cara, kita perlu latihan kayak yang disampaikan Mbak Penny tadi, ada pernapasan. Dalam bernyanyi yang paling penting itu pernapasan. Makanya kalau kita nyanyi, kita jangan lupa napas. Saat kita mau, kita udah tahu nih bakal panjang nada yang akan kita sampaikan. Nah, jangan lupa kita ambil napas di situ. Kadang-kadang kita lupa napas sehingga pas ngambil, oh enggak sampai jadinya. dan harus rileks dalam mengambil ancang-ancang pernapasan tuh, jangan bawanya itu panik gimana, harus rileks ya, sehingga kalau orang semakin profesional dia gampang ngambil napasnya. Yang pernapasan yang paling hebat itu diafragma tadi, nggak kelihatan bagaimana dia cara ngambil napasnya karena udah pro. Nah, kayak gitu ya. Terus masih banyak lagi sebetulnya teknik itu ya. Yang paling penting sih menurut saya pernapasan dan intonasi ya Mbak Penny ya. Intonasi mendidik nada. Kita harus sering-sering latihan vocalizing ya. Saya do re mi fa sol fa mi re do re na na na na na na na na na na na na na na na na na, naik lagi da da da da da da da da da da da da da da, naik lagi da da, itu vocalizing. Semakin sering Anda atau peserta lain vocalizing, itu semakin bagus, bidik nadanya makin bagus. Ditambah pernapasan yang keren, wah makin hebat tuh penyanyi. Itu aja sih, thank you.
1: Baik, terima kasih Bang Koco, juga Mbak Feni ya. Udah siap belum? Leo?
3: Udah kan.
1: Jalan-jalan. Aduh, aku kalau udah siap belum? Aduh, aku langsung tiba-tiba lagunya iya kayak
0: jadi
1: kayak,
0: nona ya.
1: Iya, langsung jadi nona, kayak dopamin banget sih nona. Terngiang-ngiang di pikiran. Oke, lanjut. Leo, siap?
3: Siap.
1: Baik, silakan.
3: Halo, perkenalkan nama aku Leo Fabiano Antoni. Aku dari Pangkal Pinang.

0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih untuk Leo yang sudah menampilkan firasatnya. Kita ngobrol sama juri Bang Dodi deh. Tadi aku lupa ngomong sama dia. Jadi malah Bang Dodi. Bang Dodi. Halo Bang Dodi. Waduh, sepertinya lagi trouble jaringannya ini. Tapi mantau lewat ini deh, live YouTube-nya RRI Sungai Liat ya. Kalau gitu, Mbak Feni atau Bang Koco deh, sambil menunggu Bang Dodi. Bang Koco, teknik yang dipakai sama Leo tadi itu teknik apa nih Bang?
2: Kalau teknik ya, yang dipakai Leo tadi ya. Ada vibra tadi yang saya dengar, penapasannya udah bagus. Karena Leo udah bisa memproduksi vibra ya. Jadi memang penyanyi itu kalau dia penapasannya udah bagus, dia udah bisa bentuk vibra. Nah di situ ya yang saya lihat tadi dari penapasannya udah bagus tekniknya. Kemudian intonasi tadi di situ juga yang dinyanyikan oleh Leo tadi bagus. Cuman mungkin ada sedikit kritik ya atau masukan untuk Leo. Mungkin untuk emosi aja lebih dikontrol kayak gitu aja. Dan harus kalau memang penyanyi kadang-kadang kita lupa kontrol emosi kebablasan ya. Tapi udah bagus secara keseluruhan ya, semuanya udah bagus. Itu aja.
1: Okay. Lebih ke emosi ya, ya Bang. Okay. Makasih Bang Koco. Kita lanjut ke Bang Dodi. Halo Bang Dodi. Bang?
3: Halo.
1: Bang Dodi. Halo.
3: Mau persiapan ke bandara. Oh. Tadi tapi saya sambil dengar.
1: Oh. Ya.
3: Tapi saya sambil dengar.
1: Penerbangan jam berapa, Bang?
3: Penerbangan sih jam antisipasi, takut enggak jadi lagi. Jadi kita dari pagi memastikannya gitu.
1: Oke, semoga berjalan dengan lancar ya. Untuk hati-hati di perjalanan, Bang. Bang?
3: Aman
1: ya.
3: Iya.
1: Sebagai ya. Juri, kira-kira kesalahan apa yang dilakukan oleh kontestan gitu ya? Biasanya paling sering mereka lakukan apa nih kira-kira, Bang?
3: Kalau ya seperti saya bilang tadi, yang paling sering dilakukan dan yang paling sering tidak sengaja terlakukan itu adalah nervous. Ketika nervous, apa yang sudah dihafal, apa yang udah dipelajarin di pada saat latihan itu semuanya buyar. Jadi kalau menurut saya setiap lomba latihan itu hanya untuk latihan aja, hanya untuk acuan bagaimana kita akan tampil pada saat penampilan kita. Tapi kalau udah di atas panggung, kalau udah tampil langsung di atas panggung, udah apapun yang terjadi, apapun yang kalian nyanyikan, itulah penampilan paling terbaik kalian pada saat hari tersebut. Karena kalau kalau terlalu terpaku pada apa yang dilatihanin, itu jadi pesertanya tuh jadi kayak nginget-nginget. Misal kalau ada yang terlewat, oh ini nggak aku nyanyiin, alhasil jadi nginget-nginget terus gitu. Jadi kalau apa yang ada, kalau udah di atas panggung sudah let it flow, show must go on, jangan pikir apapun, nyanyi aja, just sing, don't think, itu aja.
1: Okay. Udah? Oke, makasih Bang Dodi. Ya tuh, nyanyi aja, jangan dipikirin. Kalau udah di panggung, udah, selesaikan saja. Selesaikan misimu untuk menyanyikan lagumu dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya kita lanjut membacakan untuk memanggil peserta dengan nomor tampil 11, kategori putri. Dengan lagu dari Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Kepada nomor tampil 11, dipersilakan maju ke atas panggung.

0: Terima kasih.
1: Selanjutnya kita panggilkan dengan nomor tampil 1. Nomor tampil 1 diperkenalkan untuk naik ke atas panggung. Kami ulangi, jika 3 kali kami panggil akan tetapi peserta tidak naik ke atas panggung, maka peserta akan didiskualifikasi. Kami panggilkan 2 kali lagi. Kepada nomor tampil 1 untuk maju ke atas panggung. Oke, 1 kali terakhir kepada nomor tampil 1 untuk maju ke atas panggung. Baik, kalau begitu peserta nomor tampil 1 akan kami diskualifikasi. Selanjutnya kita panggilkan nomor tampil 12.

0: Selanjutnya kita panggilkan kembali peserta dengan nomor tampil 3. Nomor tampil 3 untuk diharapkan maju ke atas panggung. Kami ulangi, kepada peserta dengan nomor tampil 3 untuk maju ke atas panggung. Satu kali lagi kami ulangi, jika peserta tidak tampil maka kami akan diskualifikasi. Kepada nomor tampil 3 diharapkan maju ke atas panggung. Baik, peserta dengan nomor tampil 3 kami diskualifikasi. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor tampil 13 membawakan lagu dari Liodra, Teganya Kau. Kepada peserta dengan nomor tampil 13 dipersilakan.
1: Perkenalkan, saya Safia Nurmas.

Selanjutnya kita panggilkan nomor tampil 5. Peserta dengan nomor tampil 5 diharapkan untuk maju ke atas panggung. Peserta dengan nomor tampil 5 satu kali lagi didiskualifikasi. Peserta nomor tampil 5. Baiklah, peserta nomor tampil 5 didiskualifikasi. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor tampil 16. Kategori pria, menyanyikan lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Kepada nomor tampil 16, dipersilakan maju ke atas panggung.

Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangian khasmu.

0: Baik, terima kasih.
1: Baik, hadirin pemirsa, pendengar Teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kami di live YouTube-nya di RRI Sungai Liat ataupun mendengarkan langsung melalui terestrial di 105,5 FM di Pro 2 RRI Sungai Liat. Jangan lupa untuk berikan votingmu, suaramu kepada para peserta kontestan yang sedang berjuang di putaran pertama audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Caranya bagaimana? Caranya langsung aja klik di www.bintangradio.id. Karena penilaian dari juri 70% itu meliput dari kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi dan juga penampilan. Sementara jumlah voting di angka 30%. Jadi, segera langsung voting peserta penampil favoritmu. Selanjutnya, kita panggilkan kembali peserta dengan nomor tampil 17, kategori pria, menyanyikan lagu dari Mike Mohede dengan Terbaik.

Baik, selanjutnya untuk peserta kami panggilkan kembali dengan nomor tampil 7 untuk segera naik ke atas panggung. Peserta dengan nomor tampil 7 untuk segera naik ke atas panggung. Satu kali lagi, jika tidak naik ke atas panggung, kami akan didiskualifikasi. Peserta dengan nomor tampil 7 untuk segera naik ke atas panggung. Baik, kami didiskualifikasi. Peserta dengan nomor tampil 7. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor tampil 10. Kepada peserta dengan nomor tampil 10 untuk maju ke atas panggung. Kami ulangi lagi, peserta dengan nomor tampil 10 untuk maju ke atas panggung. Baik, peserta nomor tampil 10 kami didiskualifikasi. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor tampil 18, kategori pria, menyanyikan lagu dari Marcel Siahaan dengan Firasat.

0: Terima kasih.
1: Baik, pemirsa hadirin Temu Umro 2, kami ingatkan kembali untuk segera voting peserta favorit kamu di putaran Bintang Radio Indonesia 2026 ini. Caranya langsung aja klik www.bintangradio.id. Kami lanjutkan untuk pemanggilan peserta selanjutnya. Peserta dengan nomor tampil 8, kategori putra, untuk menyanyikan lagu dari Marcel dengan Firasat. Kepada nomor tampil 8, segera maju ke atas panggung.

0: Así.
1: Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor tampil 19 kategori putra untuk menyanyikan lagu sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Kepada nomor tampil 19 diharapkan maju ke depan.

0: Thank you.
1: Waduh, gak berasa banget Tisa, dua lagi penampilan terakhir untuk putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026. Dua lagi sudah siap ya? Masih semangat? Masihnya gak semangat? Masih semangat gak? Oke lah, kalau begitu ya, mungkin mereka pada lapar mau makan siang. Padahal baru jam berapa nih? Jam 10 lewat 15, oh mau snack, cemilan mungkin ya. Tapi kayaknya udah dikasih deh cemilannya. Oke, kita lanjut ya, ya. Untuk pendengar pemirsa dan juga teman Pro 2 yang masih mendengarkan kami juga melalui live streamingnya di RRI Sungai Liat dan juga mendengarkan melalui siaran terestrial di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor tampil 21. Kategori pria menyanyikan lagu Mike Mohede dengan judul Terbaik kepada peserta dengan nomor tampil 21 diharapkan untuk segera maju. Baik sabar ya, baik ya. Oke, kami ingatkan kembali untuk teman-teman Pro 2, pendengar, pemirsa, hadirin, keluarga kontestan, keluarga peserta. Kalau mau mendukung pesertanya bagaimana? Bisa lewat voting, karena ini 30% voting, 70% dari penilaian dewan juri. 70% penilaian dewan juri, 30% votingnya. Caranya bagaimana? Langsung aja klik di www.bintangradio.id. Jadi segera voting ya, Bintang Radio RRI Sungai Liat maksud kami. Untuk votingnya langsung saja di bintangradio.id. Itu dia, bintangradio.id untuk votingnya. Silakan di voting ya, untuk teman-temannya, mungkin keluarganya, kerabatnya, sembari menunggu penampilan peserta nomor 21 ya, untuk menyanyikan lagu Mike Mohede. Oke, masih kita lanjutkan kembali untuk dewan juri. Sejauh ini kira-kira apakah sudah ada yang menarik hati? Mungkin Mbak Feni, apakah sudah ada yang menarik hati?
2: Semuanya sudah menarik hati.
1: Semuanya sudah menarik hati. Rahasia katanya. Iya deh. Oke, terima kasih Mbak Feni. Kita lanjutkan kembali penampilan nomor 21 untuk maju ke depan.
3: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Isra Tatur. Saya dari Sungai Liat. Oke, terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Oke, saatnya kita menyaksikan penampilan terakhir dari peserta Bintang Radio. Kategori cowok dengan nomor tampil 22 menyanyikan lagu dari Glenn Fredly dengan Kau.

0: Terima kasih.
1: Ya baiklah, pendengar, pemirsa dan juga hadirin Tumang Pro 2 yang mendengarkan kami di siaran live YouTube-nya di RRI Sungai Liat dan juga di terestrial di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Berakhir sudah untuk masa
2: Tumang Pro 2 dimanapun kalian berada. Luar biasa sekali ya penampilan dari peserta 2020. Terakhir tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian ya dari kompetisi peserta Bintang Radio 2026 putaran pertama di RRI Sungai Liat hari ini. Dan tadi selama kurang lebih ini hampir 2 jam penuh ya, kita telah dimanjakan nih dengan performa memukau dan pastinya bermakna ya bagi ada 13 talenta muda ya terbaik Bangka Belitung hari ini membawakan lagu pop Indonesia hits pilihan mereka. Dan untuk update sampai saat ini ya, sampai pukul 10 lewat 27 menit sudah ada 13 penampil yang datang hari ini, di mana sudah ada 13 penampil tadi yakni 8 kategori pria dan 5 kategori wanita. Dan juga tadi ada yang didiskualifikasi, di mana sebanyak 5 orang yang didiskualifikasi yang tidak hadir dalam ajang Bintang Radio 2026 di RRI Sungai Liat. Dan pastinya pendengar, setelah ini akan ada berbagai tahapan yang akan dilalui. Dan sebagai informasi untuk teman Pro 2 dan pendengar dimanapun kalian berada ya, para peserta Bintang Radio 2026 ini telah dan akan melewati serangkaian tahapan yang cukup panjang ya, di mana tahap pertama ini dimulai dari pendaftaran yang sudah dibuka nih sejak tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 lalu. Dan saat ini kita sedang berada di tahap kedua, yaitu kompetisi tingkat satuan kerja atau satker. Dan selanjutnya bagi yang akan lolos ini akan melaju ke tahap ketiga dan keempat di tingkat korwil pada Oktober 2026 nanti. Dan sebelum akhirnya ini memperebutkan gelar juara di tahap kelima, yaitu grand final tingkat nasional yang akan diselenggarakan pastinya di Jakarta. Dan buat Tumang Pro 2 dan pendengar dimanapun kalian berada nih, kalian bisa mendukung jagoan kalian, bisa langsung melakukan voting peserta putaran pertama ini melalui website resmi di bintangradio.rri.id. Dan pendengar dan Tumang Pro 2 dimanapun kalian berada, kita akan kembali ke acara.
3: Kalau saya sih begini ya, kalau kompetisi itu kan kita nyanyinya bukan lagi kayak sekedar menghibur gitu. Jadi kita berkompetisi ya, istilahnya beradu lah bahasa awamnya ya. Jadi mungkin setiap peserta harus menyiapkan bagaimana mereka membawakan lagu, kalau bisa dengan konsep. Mungkin salah satunya adalah improvisasi. Improvisasi itu hal yang istilahnya senjata lah bagi setiap peserta. Jadi kalau bisa harus tampil beda. Mungkin kalau penyanyi aslinya bawaannya seperti ini, kalau dia bisa mengemasnya beda dengan penyanyi aslinya, dengan gaya dia sendiri, dengan improv dia sendiri, dan itu sukses, nah itulah mungkin yang kerennya. Karena ya kompetisi kan kita bersaing ya, orang lihat wah kok bisa dia bikin seperti itu ya. Nah itu mungkin perlu latihan ya, dan mengepaskan. Yang penting improvisasi itu enggak pales ya, masuk enak udah. Nah ada beberapa peserta yang tadinya yang saya perhatikan ya sudah mencoba itu, dan saya apresiasi ya semuanya lah, saya apresiasi. Tepuk tangan buat peserta yang sudah tampil hari ini. Kemudian ini kita tidak lupa, namanya juga kompetisi pasti ada yang terbaik, bukan berarti nanti yang gak terpilih atau yang nantinya lanjut bukan berarti dia gak bagus. Namanya juga kompetisi, kita harus ingat itu. Ya mungkin kita juga pilih yang terbaik untuk mewakili ke tingkat selanjutnya ya Mbak ya. Oke, terima kasih, itu aja.
1: Baik, terima kasih jawabannya Pak Bang Koco dan juga Mbak Mbak Feni, aku masih ingat kok namanya. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 dan juga pemirsa hadirin pendengar yang sedang mendengarkan kami di live YouTube RRI Sungai Liat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe RRI Sungai Liat ya. Dan juga kami informasikan untuk peserta dari Blitung yang mau merekam lagu pop daerahnya. Karena tanggal 15 nanti kita akan ada putaran kedua ya. Oh iya Bang Dodi. Aduh Bang Dodi ini kayak jailangkung. Tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak ada. Bang Dodi.
0: Halo.
1: Halo Bang Dodi. Aku pikir Bang Dodi udah di pesawat tadi.
0: Belum, baru mau pergi ke bandara. Kan tadi kan berangkatnya kan berharap sore ini. Ah. Schedule-nya. Kali masih menunggu mobil, belum ada sama sekali mobilnya.
1: Waduh, kasihan banget ya, panas-panas begitu.
0: Sian banget.
1: Sian banget. Gak tapi
0: apalah.
1: Tanggapannya begini.
0: Harus triple tasking lah pokoknya. Harus triple tasking.
1: Oke. Bang.
0: Oke, gimana? Iya. Iya, oke.
1: Oke, untung aku enggak panggilnya Bang Jali. Ya. Bang Dodi, bagaimana menurut Abang tentang seluruh penampilan dari peserta ini?
0: Oke, tadi aku udah nonton satu persatu peserta, dimulai dari peserta wanita dan peserta pria. Semuanya memiliki karakter dan warna suara yang berbeda, dan tentunya karakter warna suara mereka tuh kuat-kuat, dan saya yakin yang akan terpilih nanti adalah hasil kesepakatan kami juri. Kami kompak memilih siapapun nanti yang akan mewakili RRI. Dan tentunya untuk adik-adik yang tampil tadi, semuanya pada menunjukkan effort yang baik. Saya sangat bangga sekali seiring dengan berjalannya waktu, ternyata peserta lomba nyanyi itu cara bernyanyinya pun beregenerasi, beda dengan teman-teman penyanyi yang dulu. Sementara teman-teman adik atau adik-adik penyanyi yang sekarang, saya salut banget, banyak banget warna-warna baru dan banyak banget teknik-teknik baru yang mereka berikan ke penonton dan pendengar serta juri, sehingga pastinya membuat kami bingung akan menilai siapa yang mewakili RRI ini. Aduh, bingung.
1: Oke, terima kasih Bang Dodi. Jangan bingung.
0: Saya udah kayak wartawan ya.
1: Iya.
0: Mana kok saya kayak ngelamat jadi wartawan.
1: Seperti pantauan dari lokasi. Saat ini saya sedang berada benar-benar cakep banget. Nanti ikut program magang aja Bang. Bisa Bang.
0: Oke,
1: makasih Bang Dodi ya. Semoga di perjalanannya lancar aja. Jangan lupa,
0: amin.
1: Jangan lupa juga untuk subscribe RRI Sungai Liatnya Bang. Ya Bang ya, biar siap. Kita banyak suatu yang ini. Office. Siap. Terima kasih Bang Dodi. Oke, kita melanjutkan kembali. Kami informasikan kepada peserta dari Blitung yang ingin merekam suaranya untuk menyanyikan lagu pop daerah untuk tanggal 15 nanti. Kami sudah menyepakati dengan panitia dan juga dewan juri untuk Blitung ya, daerah Blitung, karena terkendala jarak yang jauh, cukup jauh, sehingga khusus untuk Blitung saja. Kalau di Bangka jangan coba-coba ya. Di Blitung saja boleh untuk merekam lagu daerahnya. Siapa tahu kalian tiba-tiba lolos ya kan putaran kedua. Nanti informasi putaran keduanya siapa yang lolos bisa di-share di Instagramnya RRI Sungai Liat. Makanya di follow Instagramnya, bukan cuma YouTube-nya saja. Baik, saya Rima Jenita selaku MC putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 ini undur diri. Terima kasih untuk semua hadirin pemirsa, teman Pro 2 dan juga dewan juri yang terhormat sudah memberikan masukan, saran dan penilaiannya. Kami yakin dewan juri juga memberikan penilaiannya dengan profesional, fair, dengan adil gitu ya. Baiklah, sampai jumpa lagi di untuk putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 dan sampai jumpa.
2: Dan teman Pro 2 dan pendengar dimanapun kalian berada, dan sudah kurang lebih 2 jam penuh tadi ya, udah mendengar total ya, total ada 13 talenta muda dari Bangka Belitung ya. Dari tadi ada yang dari Sungai Liat, Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Belitung yang sudah memberikan penampilannya hari ini di Bintang Radio Indonesia 2026 putaran pertama yang membawakan lagu pop Indonesia. Dan pendengar, jangan lupa pendengar juga dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, perjuangan mereka ini belum usai, di mana putaran kedua sekaligus babak penutupan tingkat Satker RS Sungai Liat ini akan kembali digelar pada Selasa 15 September 2026 mendatang. Dan di hari kedua nanti, para peserta ini akan ditantang untuk membawakan lagu-lagu daerah, dan pastinya akan jauh lebih seru dan kompetitif. Dan bagi teman Pro 2 dan pendengar yang belum memberikan dukungan, boleh memberikan dukungan votingnya melalui website resmi di bintangradio.rri.id untuk melakukan voting peserta favoritnya agar gak tereliminasi. Baiklah pendengar dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, saya Rafa Hanin beserta seluruh kerabat kerja petugas dari Ruang Multipurpose LPP RRI Sungai Liat mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di putaran kedua minggu.

Dan teman produser itu tadi ya, kita udah mengikuti bersama nih audisi Bintang Radio Republik Indonesia nih teman produser ya, yang baru aja kita dengerin bareng ya dari RRI Sungai Liat untuk hari pertama putaran 1 nih teman produser, dengan lagu-lagu favorit ya yang memang sudah diberikan ya teman produser ya. Dan sekarang di ruang dengar kamu bersama dengan Jessica ya tadi ya, dan juga mau mengucapkan terima kasih nih untuk rekan aku Rima nih yang selaku menjadi MC dari Bintang Radio putaran hari ini ya teman produser, dan juga ada Hani nih ya teman produser yang memberikan reportasenya secara langsung nih di siaran langsung Bintang Radio Indonesia dari RRI Sungai Liat. So teman produser, sekarang bersama dengan Jessica ya, sekarang juga waktunya kita untuk membuka juga nih buat teman-teman produser ya, mungkin mau request ya lagu-lagunya ya, karena ini juga udah masuk jam request ya teman produser bersama dengan Jessica di Produa Hits List Request Indonesia. Sobat kamu teman produser, langsung aja boleh ya langsung request-request ke kita di WhatsApp kita di 081277221055. Aku ulangi ya teman produser ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055. Dan teman produser, kali ini bersama dengan Jessica aku bakal puterin nih yang udah masuk ya requestan dari teman-teman produser nih ya. Teman produser ya, ada Mas Yanto di Raskin, ada juga dari teman-teman lainnya nih teman produser, ada Kak Minace yang mau request lagu Selena Grace dengan Sumpah Mati, terus juga ada Mas Yanto yang request lagu Terbakar Cemburu dari Padi Reborn ya teman produser ya. Dan bakal aku puterin ya dua lagu ini dulu ya teman produser ya, sebelum nanti ada lagu-lagu juga nih dari teman-teman produser. Tapi sebelum itu teman produser, kita dengerin dulu nih lagu jingle Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
0: Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, itu tadi ya, udah ada requestan yang masuk ya teman Pradua, untuk Pradua Hits List Request Mancanegara bersama dengan Jessica ya teman Pradua ya. Tadi udah ada yang request juga lagu dari James Arthur yang Say You Won't Let Go ya. Tadi juga udah kita puterin lagu Kak Lara juga ya, tadi request Medicine Beer Bittersweet baru aja tadi ya teman Pradua, gak lama tadi kita juga udah puterin. Dan juga nih udah ada masuk juga Kak Iran di Sungai Liat yang request lagu Dua Lipa Training Season. So teman Pradua, langsung aja kita bakal puterin lagu-lagu requestan buat teman-teman Pradua. Dan buat kamu juga nih teman Pradua yang mau request, boleh banget ya ke 0812-7722-1055 ya, langsung aja chat ya teman Pradua ke nomor WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan teman Pradua, ini aku bakal puterin nih lagu requestan dari Kak Iran yang request lagu Dua Lipa Training Season.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.

Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Tank.
1: Ini adikku.
0: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

105,5 FM Produa RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu ya, pastinya di siang hari ini Produa Hits List Request Mancanegara. Dan teman Produa, tadi udah aku puterin ya beberapa lagu requestan ya yang udah masuk di RRI Sungai Liat pastinya. Dan juga buat kamu nih teman Produa, semoga aja hari ini semakin semangat ya, even memang kelihatannya panas banget di luar ya, terutama di Sungai Liat, but it's okay teman Produa, kamu tetap harus semangat menjalani aktivitas kamu apapun itu, dan juga bisa memberikan hasil yang maksimal juga di aktivitas kamu ya teman Produa di pagi siang hari ini. So teman Produa di santai siang ya, pastinya di Produa Hits List Request Mancanegara juga ada satu informasi nih yang bisa aku bagiin buat teman Produa, yakni adalah informasi terbaru dari Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter yang meraih piala Emmy pertama mereka nih teman Produa. Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter ini resmi separuh jalan menuju capaian EGOT nih teman Produa ya, yang setelah memenangkan Emmy berkat acara mereka masing-masing nih teman Produa. Nah, pada Sabtu lalu nih Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter memenangkan piala Emmy dengan gelaran 78 Primetime Creative Artist Emmy Awards yang disampaikan 5-6 September 2026. Bad Bunny meraih piala Emmy lewat kategori Outstanding Variety Special Live berkat The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny nih teman Produa. Musisi asal Puerto Rico tersebut mengalahkan 83 Annual Golden Globes nih teman Produa, dan juga 198 ya teman Produa ya, yang bisa dibilang ini juga banyak banget acara-acara lain ya teman Produa ya. Dan kemudian juga ada Sabrina Carpenter yang memenangkan piala Emmy melalui kategori Outstanding Variety Special Pre-Record lewat The Muppet Show Disney Plus yang ia bintangi. Pelantun Espresso tersebut juga mengalahkan Dave Chappelle ya teman Produa ya, dengan The Unstoppable dari Netflix ya teman Produa ya, dengan show-nya itu. Terus juga masih ada The Wicked Wonderful Night ya teman Produa ya, itu juga. Dan Taylor Swift juga nih The Eras Tour di The Final Show yang disiarkan juga di Disney Plus teman Produa. Dan dengan kemenangan tersebut pastinya masing-masing sudah mengantongi piala Grammy dan juga piala Emmy, sehingga tersisa Oscar dan juga Tony Awards untuk mencapai status prestis ya teman Produa, peraih EGOT. Dan Bad Bunny sebelumnya juga telah mengantongi 6 piala Grammy Awards teranyar dalam albumnya ya teman Produa ya, yakni Album of the Year dan Best Musica Urbana Album Grammy 2026 untuk Debbie Tirar Mas Photos, dan juga Best Global Musical Performance untuk EOO. Dan sementara itu Sabrina Carpenter juga mengantongi 2 piala Grammy, yakni Best Pop Solo Performance Grammy 2025 untuk Espresso, dan juga Best Pop Vocal Album Grammy 2025 untuk Album Short and Sweet. Dan pastinya teman Produa ya, dalam acara tersebut juga akhirnya ya teman Produa ya, ini banyak sekali raihan-raihan dari pemenang lainnya ya teman Produa ya, mulai dari Outstanding Movie, Outstanding Variety, Outstanding Game Show, dan lain-lain ya teman Produa ya, yang bisa kamu ceki-ceki juga nih di internet ya. So itu tadi informasi seputar Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter ya teman Produa ya. Tadi juga kita udah dengerin nih lagu dari Sabrina Carpenter, Tears. Dan teman Produa masih tetap bersama dengan Jessica di Santai Siang edisi Selasa 8 September 2026. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Produa RRI Sungai ya teman terbaik kamu. This is Boy Next Door Upside Down.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Still counting money. Fuck else I'm supposed to be doing.

still counting money. Fuck else I'm supposed to be doing?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di Santai Siang hari ini, edisi tanggal 8 September ya, di hari Selasa ini ya teman Pro 2 ya. Dengan segmen kita di jam 12 nih, kita masuk ke segmen selanjutnya, yakni Muda Kreatif Makanan Internasional. Dan jam 12 gini ya teman Pro 2, memang jamnya rawan untuk lapar ya, karena memang udah masuk ke jam makan siang ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin ini juga bisa menjadi santapan makan siang teman Pro 2 ya, mungkin ya mau bikin coba di rumah, atau mungkin kalau kamu ya memang pengen nyoba untuk mencari juga makanannya ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja kita bakal bahas salah satu makanan internasional yang bisa dibilang ini juga kayaknya bakal cocok sih ya sama lidah-lidah orang Indonesia ya teman Pro 2 ya. Ini dari Vietnam, yakni siomay. Ini bukan siomay ya, tapi siomay nih teman Pro 2, yang merupakan bola daging berbalut saus tomat yang berasal dari Vietnam nih teman Pro 2. Nah memang namanya sih kalau bola daging berarti kayak meatballs or bakso gitu ya teman Pro 2 ya, yang memang punya banyak banget penggemarnya, termasuk juga aku nih teman Pro 2. Aku suka banget gitu ya kalau ngomongin tentang kayak bakso-baksoan gitu. Nah soalnya memang makanan ini dapat dibuat dengan beragam bahan baku dan juga aneka pendamping. Selain olahan meatball dalam pasta, kamu juga bisa berkenalan dengan siomay nih teman Pro 2. Dan makanan ini memang bisa dibilang ini salah satu makanan yang bisa banget gitu ya, kayaknya cocok sama orang-orang Indonesia nih teman Pro 2. Makanan ini memang berasal dari kuliner Vietnam ya, dengan bahan baku daging cincang dan seringnya pakai daging sapi ya teman Pro 2, ayam maupun juga kalkun sekalipun ya. Dan saus merahnya berasal dari tomat ya, membuat daya tarik makanan ini jadi semakin bertambah. Daripada ngiler nih teman Pro 2, yuk kita bahas gimana sih resep untuk membuat siomay itu sendiri nih teman Pro 2. Yang pertama kalau ngomongin tentang siomay, pastinya ada bola-bola dagingnya ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu perlu banget untuk menyiapkan 450-500 gram daging yang udah dicincangnya teman Pro 2. Lalu kamu bisa menambahkan juga 120 gram bengkoang, atau mungkin kamu bisa mengganti wortel, lobak, atau roti nih teman Pro 2. Lalu ditambah dengan 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Lalu tambahkan juga minyak sayur ya teman Pro 2, cukuplah 1 sendok teh gitu ya, dan 1,2 sendok sendok makan ya teman Pro 2 untuk kecap ikan ini, tapi opsional juga ya, mungkin kalau kamu gak suka gitu itu boleh, gak usah, di skip aja. Terus kamu harus tambahin juga garam ya teman Pro 2 secukupnya, dan gula pasir juga secukupnya, dan kaldu bubuk nih teman Pro 2 sebesar 1 sendok teh. Lalu kamu bisa nambahin juga lada bubuk ya, dan juga tepung maizena. Itu tadi ya teman Pro 2 untuk bahan-bahan dagingnya. Terus kalau mau bikin saus tomatnya nih teman Pro 2 ya, kamu bisa membuat saus tomat sendiri ala rumahan ya teman Pro 2 ya. Dengan 2-3 buah tomat, lalu 80-100 gram saus tomat, lalu bisa juga kamu sesuaiin dengan selera ya teman Pro 2. Dan ditambahkan 1,4 buah bawang bombay ya teman Pro 2, atau ya 1/4 gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tambahkan juga 2 siung bawang putih teman Pro 2, ditambahin juga 250 ml air atau sesuaiin juga sama selera kamu, dan tambahkan 1,5 ya teman Pro 2 sendok makan kecap ikan, ini juga opsional. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, gula pasir secukupnya, kaldu bubuk sop secukupnya, ini juga ya teman Pro 2, dan secukupnya juga sama minyak. Itu tadi bahan-bahannya, kita bakal bahas gimana cara membuatnya ya teman Pro 2 setelah ini. Dan makanya teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, kita bakal membahas lebih dalam lagi tentang siomay ya teman Pro 2 dari Vietnam. Jadi stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya, di ruang dengar kamu ya, dengan bahasan kita mode kreatif makanan internasional. Dan di siang hari ini kita bakal membahas ya, teman Pro 2, tadi udah aku bahas tentang bahan-bahan ya dari makanan yang kita bahas, yakni siomay yang berasal dari Vietnam. So teman Pro 2, tadi udah cara untuk membuat bahan-bahan untuk membuat dari bola-bola dagingnya dan juga saus tomatnya ya, dari siomay ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku bakal spill juga nih gimana sih cara untuk membuat siomay itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Yang pertama, kamu bisa mengupas kulit bengkoang sampai bersih, kemudian serut besar dan tipis. Atau kamu bisa iris tipis secara manual juga ya teman Pro 2, dan sisihkan. Tambahkan air ke dalam panci, lalu kamu rebus sampai mendidih nih teman Pro 2. Dan bisa kamu juga masukin ya bengkoang blensir beberapa menit sampai dia empuk gitu ya teman Pro 2 ya. Itu yang pertama untuk membuat bengkoangnya ya teman Pro 2 ya. Lalu kalau udah empuk nih teman Pro 2, kamu bisa meniriskan bengkoang lalu masukkan ke dalam air es untuk menghentikan proses memasaknya. Nah, setelah beberapa saat, angkat dan peras sampai cukup kering ya teman Pro 2. Lalu kamu cincang bengkoangnya, lalu kamu bisa tiriskan. Dan setelah itu teman Pro 2, kita masuk ke perbumbuannya nih. Mulai dari kamu bisa mengupas kulit bawang merah dan bawang putih, lalu bisa kamu cincang juga teman Pro 2. Ditumis di api sedang cenderung kecil bersama dengan minyak panas sampai aromanya harum, lalu kamu matiin nih apinya. Dalam wadah besar masukkan juga daging cincang, bengkoang yang udah tadi kita udah masak ya teman Pro 2 di awal ya. Terus kamu masukin juga tumisan ya teman Pro 2, tumisan bawang sama minyaknya juga nih. Lalu tambahin juga kecap ikan, garam, gula, lada, kaldu bubuk, dan maizena. Baru kamu campur sampai merata nih sama dagingnya itu tadi ya teman Pro 2 ya. Lalu panaskan wajan ya, kalau udah selesai diaduk sampai merata ya teman Pro 2, dicampur-campur, panasin wajan bekas menumis tadi ya, boleh banget. Kamu masak sedikit adonannya sampai matang. Setelah didinginkan, cicipi rasanya ya teman Pro 2 ya, dan kamu bisa mengetahui apakah udah pas atau belum. Dan jangan lupa nih, buat kamu bisa juga bikin kukusan dengan air ya teman Pro 2 ya, yang cukup di bawahnya. Bulatkan adonannya teman Pro 2 ya, kamu bulatin, habis itu kamu taruh nih bola-bolanya ke dalam wadah yang tahan panas yang sudah diolesi minyak juga gitu ya, biar mudah nanti melepasnya. Lalu kamu kukus nih bola-bola dagingnya selama kurang lebih 20 menit atau sampai benar-benar matang ya teman Pro 2 ya. Lalu kamu buat sausnya ya teman Pro 2 dengan memotong-motong tomat tadi ya jadi ukuran kecil, tambahin juga bawang bombay, sedangkan bawang putih juga dapat dicincang halus ya teman Pro 2. Berikutnya juga kamu bisa memasak ya teman Pro 2 ya, memasaknya di wajan, tambahkan minyak, lalu panaskan juga bawang bombay, bawang putih dan juga tomat, dan masak sampai harum sampai teksturnya ini empuk. Lalu tuangkan air ke dalam wajan, disusul saus tomat, lalu jangan lupa aduk ya sesekali, kemudian masak nih sampai mendidih dan adonan saus udah mulai mengental. Lalu kamu bisa bumbui juga pakai kecap ikan ya teman Pro 2 ya, atau kamu tambahin juga gula pasir, kaldu bubuk, aduk merata, dan kalau sausnya udah mateng, larutkan juga maizena bersama dengan sedikit air dan tuangkan ke dalam wajannya. Terakhir teman Pro 2, masukkan bola-bola daging yang udah hampir matang tadi ya, lalu masak di api kecil agar gak hancur ya teman Pro 2 ya, kecil aja apinya. Dan cicipi rasanya nih, kalau semuanya udah pas berarti ya udah selesai nih masakan kamu ya, masakan siomay ala kamu nih teman Pro 2. Bisa kamu coba-coba untuk membuat siomay sendiri nih di rumah dari bola-bola.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

105,5 FM Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Radio masih bersama dengan Jessica ya, di ruang dengar kamu. Di segmen santai siang, muda kreatif, makanan internasional, teman Radio. Tadi kita membahas tentang siomay ya, dari Vietnam, yang merupakan bola-bola daging yang mempunyai ciri khas ya, teman Radio, dengan saus tomatnya nih ya, teman Radio ya. So, aku bakal kasih nih buat kamu tips membuat siomay yang pastinya enak banget ya, teman Radio ya. Adalah yang pertama, pakai daging cincang yang dengan sedikit kandungan lemak ya, teman Pradua, untuk mempertahankan tekstur juicy dari bola-bola sapi itu ya, teman Pradua, supaya tidak gampang keras atau kering. Lalu yang kedua adalah jangan mengaduk adonan daging terlalu lama, karena bisa membuat bola-bola daging jadi keras gitu ya saat dimakan nantinya. Dan yang ketiga adalah tekstur adonan bola-bola daging ini harus cukup lengket dan bisa dibentuk. Jadi kalau kamu terlalu kering ya, teman Pradua, ini malah kamu dapat memasukkan sedikit kocokan telur. Dan sedangkan jika adonan terlalu lembek, tambahkan sedikit maizena. Dan yang terakhir, teman Pradua, adalah masakan ini bisa disantap dengan irisan baguette atau dijadikan isian nih dalam banh mi nih, teman Pradua, supaya makan jadi semakin kenyang dan menggugah selera. Nah, itu tadi ya, teman Pradua ya, resep dari siomay yang cocok banget nih ya buat kamu yang pengen makan daging-dagingan tapi bosan digitu-gituin aja ya, teman Pradua ya. Bisa banget ini menjadi inspirasi olahan daging yang menggugah selera kan. Siang hari ini enak banget ya, kayaknya makan yang kayak seger-seger juga gitu ya, teman Pradua ya. Mungkin siomay ini menjadi salah satu makanan ya, teman Pradua, yang bisa kamu icip-icip juga. Dan teman Pradua, itu tadi ya yang bisa aku spill nih di makanan internasional siang hari ini ya, teman Pradua. Jadi buat kamu nih, teman Pradua, yang mau makan itu juga boleh banget ya, karena memang ini udah jam makan siang ya, teman Pradua. Jangan lupa makan siang, dan juga jangan lupa untuk tetap banyak minum ya, teman Pradua, di tengah hari yang panas ini, teman Pradua. So, teman Pradua, itu tadi ya bersama dengan Jessica di Mode Kreatif ya. Tenang aja, setelah ini di jam 1, teman Pradua, kita akan masuk ke ragam olahraga. Kira-kira bakal ada info apa nih di hari ini ya, teman Pradua. Jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai ya, teman terbaik kamu. This is Mode Ayunda Cahaya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu siang hari ini di tengah terik panas matahari ya teman Pro 2 ya. Semoga kamu dengan kondisi yang sehat ya teman Pro 2, yang pastinya jangan lupa untuk banyak minum ya teman Pro 2 ya, supaya kamu terhindar dari dehidrasi dan juga makan makanan yang bergizi ya, terutama 4 sehat 5 sempurna nih teman Pro 2. So teman Pro 2, di siang hari ini kita juga udah menunjukkan pukul 13.27 waktu Indonesia Barat, di mana ini juga merupakan waktunya kita akan membahas segmen selanjutnya nih teman Pro 2, yakni ragam olahraga. Dan ragam olahraga kita ini ada satu berita yang membanggakan banget ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga dilansir dari rri.co.id. Ada Kiandra Ramadipa ya teman Pro 2 ya, yang membawa pulang 16 poin dari Moto3 Junior Valencia. Pembalap muda Indonesia tersebut ya teman Pro 2 tampil konsisten di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada Minggu 6 September 2026 nih teman Pro 2. Dan pastinya pembalap tersebut ya teman Pro 2 ya sempat menjadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas, namun ia harus start dari posisi ke-12 setelah terjatuh di kualifikasi. Pada race pertamanya, rider Honda Asia Dream Racing Junior Team ini ya teman Pro 2 finish ke posisi 10. Lalu ia bangkit lebih baik pada race kedua dan menutup balapan ke posisi 6 nih teman Pro 2. Menurut dari Ramadipa sendiri, race 1 ini cukup sulit nih karena start yang kurang baik, tapi ia berusaha untuk mengejar grup depan. Lalu di race kedua, pembalap asal Sleman tersebut tampil lebih agresif sejak awal dan ia sempat naik ke posisi 8 dalam 4 lap pertama. Ramadipa terus langsung menekan ya teman Pro 2 hingga menembus 6 besar. Ia mencatat fastest lap pertamanya di Moto3 Junior dengan waktu 1 jam 38 detik nih teman Pro 2. Dan di race keduanya ya teman Pro 2 ya, katanya startnya jauh lebih baik dan bisa bersaing di grup depan. Dan kata Ramadipa sendiri, pace-nya ini cukup kompetitif dan ia sangat senang nih bisa mencatatkan fastest lap ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya Ramadipa sendiri juga masih menurutnya ya, ini masih punya beberapa hal yang harus diperbaiki dan juga harus berjuang untuk meraih hasil terbaik di akhir musim nantinya. Dan tambahan 16 poin ini membuat koleksi Ramadipa kini menjadi 80 poin. Ia berada di posisi kelima klasemen sementara dan tertinggal 21 poin dari posisi 3 dan 4. General Manager Marketing Planning and Analysis AHM ya, Andi Wijaya, ini memuji konsistensi dari Ramadipa yang terus berkembang nih teman Pro 2, dan juga kemampuannya ini bisa memperbaiki posisi menjadi modal penting ya dalam perkembangan dari Ramadipa itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Ramadipa juga selanjutnya akan menghadapi rangkaian balapan yang padat. Ia akan kembali bersaing di Red Bull MotoGP Rookies Cup di Misano dan juga Red Bull Ring. Sementara itu ya teman Pro 2 ya, ia juga melanjutkan perjuangan pada putaran ke-6 Moto3 Junior World Championship di Motorland Aragon, Spanyol. Balapan tersebut dijadwalkan pada 25 sampai 27 September mendatang nih teman Pro 2. Semoga aja ya Ramadipa bisa menembus lagi ya teman Pro 2 ya, kalau bisa juga lebih dari 6 besar ya. Yang terakhir ini Valencia kemarin kan 6 besar, mungkin bisa menjadi masuk podium ya teman Pro 2. Kita doakan saja bagaimana penampilan dari Kiandra Ramadipa nantinya ya teman Pro 2 ya di Moto3 Junior World Championship di Motorland Aragon, Spanyol. Itu tadi teman Pro 2 informasi pertama kita di siang hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is the weekend, die for you.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Dan siang hari ini kita masih berada di segmen kita ya teman Pro 2, yakni Ragam Olahraga. So untuk informasi kedua di siang hari ini teman Pro 2, di Ragam Olahraga ini ada Federasi Futsal Indonesia atau FFI yang memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Futsal Putri Indonesia di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Hal ini sebagai persiapan menghadapi International Friendly Match melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober 2026 mendatang. Dilansir dari rri.co.id, tim pelatih dipimpin oleh Luis Estrella sebagai pelatih kepala dan didampingi oleh Novita Murni Piranti serta Medina Mufid Fajrin sebagai asisten pelatih serta ada Agus Munandar sebagai pelatih kiper nih teman berdua. Dan para pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper yakni ada Fitri Amelia, terus juga ada Sela Salsa Dila Agustin dan Sania Anggita Firdistia. Lalu ada 3 anchor, ada Diah Tri Lestari, ada Jane City Y, dan juga ada Nisrina Fauzia Permana. Lalu ada 7 flank yang dipanggil ya teman Pro 2. Adapun flanknya ada Dea Febrina Bangun, ada Carmen Febreli Karat, dan juga ada Fitri Rosdia, ada Ikeu Rosita, Fitri Sundari, dan juga Queen Sepina Anastasia T. Olin. Lalu ada juga nih yang terakhir yakni Valencia Cesa Antogia. Lalu ada 3 pivot diantaranya ya teman Pro 2, ada Insya Faida Salsabila, lalu ada Agnes Matula Welpah dan juga Nisma Fransidia Rusdiana. Dan pemusatan pelatihan ini juga menjadi bagian dari persiapan dari Timnas Futsal Putri Indonesia dalam menghadapi agenda internasional. TC ini juga menjadi kesempatan nih bagi tim kepelatihan untuk mematangkan komposisi dan kesiapan tim. Lalu di tim kepelatihan juga diperkuat oleh Anita sebagai pelatih fisik, Muhammad Abdullah Patola sebagai kitman, dan juga ada Dayanara Elsa Amedika sebagai fisioterapis. Pertandingan persahabatan melawan Rusia akan menjadi ujian penting nih bagi skuad Indonesia. FFI juga berharap adanya TC ini bisa meningkatkan kualitas dan juga kekompakan tim. Para pemain akan menjalani program latihan intensif selama hampir 1 bulan mendatang. Dan tim futsal putri Indonesia juga siap menghadapi tantangan internasional dengan persiapan yang matang. Lalu hasil dari pertandingan melawan Rusia akan menjadi evaluasi untuk ajang selanjutnya. Persiapan ini juga menjadi langkah awal nih teman Pradua untuk menuju target jangka panjang futsal putri Indonesia. Para pemain dan pelatih juga optimis bisa memberikan yang terbaik untuk merah putih. Itu tadi teman Pradua informasi kedua kita di siang hari ini bersama dengan Jessica. So teman Pradua jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini masih bersama dengan Jessica, tapi tentunya ini juga merupakan penutup nih dari segmen kita, yakni ragam olahraga. So teman Pro 2, untuk ragam olahraga kita nih ditutup dengan satu informasi lainnya nih teman Pro 2, yang gak kalah membanggakan nih dari cabang olahraga bokia nih teman Pro 2. Dan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia bokia di World Bokia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan juga 1 medali perak. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2, kali ini medali emas ini di persembahkan oleh Handayani BC1 Putri dan juga Muhammad Afrizal Syafa dari BC1 Putra. Lalu medali lainnya diraih oleh mixed team BC1 dan juga BC2 yang terdiri dari Afrizal Syafa dan juga Felix Ardiuda serta Gisca Zayana. Sementara itu medali perak diraih oleh Felix Ardi di kelas BC2 Putra. Lalu pelatih Islahuzaman Nur Yadin ini mengatakan bahwa raihan medali sangat penting untuk mengamankan posisi Indonesia di Para Olimpiade Los Angeles 2028 nih teman Pro 2. Indonesia juga baru pertama kali ini memenuhi syarat sebagai peserta dari World Bokia Championship ya teman Pro 2 ya. Dan tim fokus pada kelas BC1 Putri karena Handayani belum lolos ke Paralimpiade Paris 2024 lalu. Dan pastinya teman Pro 2 ini juga menjadi kabar yang sangat membanggakan ya teman Pro 2 ya. Salah satunya juga dari selaku yang ikut juga nih teman Pro 2 ya, ada Felix Ardiuda yang menilai penampilan dan juga pengalaman dari tim nih ya dalam ajang ini juga sangat kompetitif dan setara Paralimpiade lainnya nih teman Pro 2. Dan ia memperbaiki mentalitas serta cara berpikir untuk mengambil keputusan. Indonesia menunjukkan dominasi di cabang bokia dengan raihan gemilang ya teman Pro 2 ya. Mereka siap menghadapi tantangan di ASEAN Para Games dengan persiapan yang sangat matang. Dan keberhasilan ini juga menjadi kebanggaan bagi Indonesia di kancah olahraga dunia. Tim bokia Indonesia bertekad untuk terus mengharumkan nama bangsa. Itu tadi ya teman Pro 2, informasi penutup kita di ragam olahraga siang hari ini edisi Selasa 8 September 2026. Dan teman Pro 2, kali ini Jessica juga mau menutup ya segmen ini ya teman Pro 2. Sebelum nanti di jam 14 kita akan bersama mengikuti untuk siaran info entertainment. Jadi untuk teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu sampai siang hari ini. Dan kita masuk ke segmen terakhir kita juga ya teman Prodo di santai siang, yakni info entertainment dari jam 2 siang sampai nanti jam 3 sore teman Prodo. So langsung aja untuk informasi pertama kita ya di siang hari ini ya teman Prodo, langsung aja nih ada kabar yang pastinya ini juga teman-teman Prodo banyak banget ya fansnya ya, yakni Lisa Blackpink yang mencatatkan pencapaian terbaru setelah video musik Sawadika melampaui 100 juta penayangan di YouTube. Dan video musik terbarunya ya teman-teman Prodo ya, lagu pra-rilis tersebut juga mencapai angka tersebut pada 6 September sekitar waktu 13.00 waktu Korea Selatan. Sawadika sendiri dirilis ya teman-teman Prodo melalui kanal YouTube resmi Lisa pada Jumat 4 September 2026. Lagu pra-rilis tersebut juga berhasil menembus 100 juta penayangan dalam waktu sekitar 2 hari 4 jam ya teman-teman Prodo ya. Dan pencapaian itu juga menjadikan Sawadika sebagai karya tercepat pada 2026 yang mencapai angka 100 juta penayangan. Keren banget ya dari Lisa ini ya teman-teman Prodo ya. Dan prestasi tersebut juga diraih Lisa hanya beberapa hari setelah lagu itu resmi diperkenalkan ke publik. Dilansir dari rri.co.id bahwa Lisa sendiri merupakan anggota dari Blackpink asal Thailand yang dikenal sebagai penyanyi, rapper, penari, dan juga performer nih teman Prodo. Ia debut bersama dengan Blackpink di tahun 2016 setelah menjalani masa pelatihan sebelum bergabung dengan grup tersebut. Dan pastinya Lisa juga aktif nih dalam berbagai kegiatan internasional di bidang musik, mode, dan juga hiburan nih sepanjang perjalanan karir solonya. Popularitas tersebut juga turut membuat karya-karya Lisa memperoleh perhatian luas dari penggemar berbagai negara teman Prodo. Soal pencapaian Sawadika juga menambah daftar prestasi Lisa dalam perjalanan karir musik solonya hingga saat ini. Penayangan yang menembus 100 juta tersebut juga menunjukkan tingginya antusiasme penggemar terhadap rilisan terbaru dari Lisa. So teman Prodo, kamu sendiri nih udah nonton atau mungkin udah dengerin belum lagu terbaru dari Lisa Sawadika nih teman Prodo? Dan pastinya aku juga mau kasih nih kita dengerin bareng-bareng yuk lagu dari Lisa Sawadika.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi baru aja di ruang dengar kamu ya, ada lagu dari Ran Dekat di Hati nih, yang request nih Kak Z nih, yang ada di TikTok ya teman Pro 2 ya. Di TikTok kita di RRI Pro 2 Sungai Lia nih, katanya Kak Z ini lagi kangen sama pacarnya yang jauh nian katanya tuh ya teman Pro 2 ya. Dan Kak Z juga katanya nih, barusan aja nih, kalau lagi kangen dengerin lagu ini gitu. Nah teman Pro 2, itu tadi ya sedikit lah ya intermezzo kita di siang hari ini ya teman Pro 2 ya, di Info Entertainment bareng sama Jessica. Dan kali ini teman Pro 2, kita masuk juga ke informasi kedua kita ya di Info Entertainment ini. Ada Imaginary nih teman Pro 2, rumah produksi Imaginary yang kembali membawa podcast ke layar lebar melalui film Titik Kumpul. Film yang diadaptasi oleh siniar komedi tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 mendatang. Proyek ini juga mengikuti jejak agak lain yang sebelumnya juga berawal dari podcast ya teman Pro 2 ya. Lalu Titik Kumpul menjadi proyek kedua Imaginary yang mengembangkan podcast menjadi film layar lebar. Dilansir dari rri.co.id bahwa jajaran pemain film Titik Kumpul kini resmi diumumkan melalui akun Instagram ya teman Pro 2 dan juga media sosial dari film tersebut. Sejumlah pengisi podcast akan kembali memerankan karakter yang sudah dikenal oleh para pendengar nih ya teman Pro 2 ya. Ada Abdur Arsyad yang berperan sebagai Abdur, sementara Pras Teguh memerankan Pras dan juga Ari Kriting yang juga kembali sebagai Pak RT Ari. Sedangkan Mamat Al-Katiri berperan sebagai Mamat nih teman Pro 2. Dan film ini juga turut menghadirkan Indah Permatasari sebagai Indah, kemudian ada Siska Saras sebagai Cindy dan juga Tika Bravani sebagai Ayi. Deretan pemain lainnya yakni Van Jov sebagai Garong dan juga ada Arif Brata sebagai Gilberto, ada Eli Lutan berperan sebagai Bu Mirna, sementara Arif Didu memerankan Pak RW. Ada Ali Akbar dan juga Oki DM nih yang masuk dalam jajaran pemeran tersebut. Namun karakter yang dimainkan keduanya masih dirahasiakan hingga saat ini. Film Titik Kumpul saat ini juga sudah memasuki tahap produksi. Ari Kriting sebelumnya juga meminta doa agar proses syuting berjalan lancar melalui unggahan di akun media Instagram pribadinya nih teman Pro 2. Meski proses produksi telah dimulai, Imaginary belum mengungkapkan sinopsis resmi nih dari film tersebut. Detail cerita juga masih menjadi salah satu informasi yang ditunggu nih para penggemar dari siniar Titik Kumpul. Nah, kalau dalam versi podcast ya, Titik Kumpul menghadirkan 4 komika sebagai pengisi utama, ada Ari Kriting, Mamat Al-Katiri, terus juga ada Abdur Arsyad dan juga Pras Teguh. Nah, keempatnya dikenal memang membangun interaksi komedi dengan latar sebuah pos ronda. Ari memang berperan sebagai ketua RT, Mamat sebagai Hansip, sementara Abdur dan juga Pras sebagai warga nih teman Pro 2. Nah, konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi film dengan tetap membawa sejumlah karakter dari semesta Titik Kumpul. Karakter Gilberto yang diperankan oleh Arif Brata juga menjadi salah satu nama yang telah diumumkan. Rencana membawa Titik Kumpul ke layar lebar juga sebenarnya telah muncul sejak beberapa bulan lalu. Dan tim podcast sempat membahas pengembangan cerita film bersama dengan Imaginary setelah melihat peluang dari kesuksesan film agak lain. Kini rencana tersebut resmi memasuki tahap produksi dan film Titik Kumpul dipastikan hadir di bioskop pada tahun 2027 mendatang, meski tanggal tayang spesifiknya juga belum diumumkan. Itu tadi ya teman Pro 2, informasi seputar Imaginary dan juga podcast Titik Kumpul. So teman Pro 2, Jessica masih bersama ya di ruang dengar kamu ya, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo masih bersama dengan Jessica juga ya, di Info Entertainment ya, teman Prodo ya, di Santai Siang hari ini, edisi Selasa 8 September 2026. So teman Prodo, untuk menutup juga ya segmen kita di Santai Siang ini ya, teman Prodo dan juga Info Entertainment, kita bakal bahas satu grup K-pop yakni NCT Wiz yang dikabarkan akan kembali dengan merilis mini album atau extended play-nya EP pada Oktober mendatang. Sebagaimana dilaporkan oleh Korea Herald pada Senin lalu nih teman Pradua. Adapun perilisan mini album tersebut nantinya akan menandai sekitar 6 bulan setelah NCT Wiz meluncurkan album studio Ode to Love nih teman Pradua. Album tersebut juga terjual lebih dari 1 juta kopi setelah dirilis dan menjadikannya album ketiga berturut-turut NCT Wiz yang mencatatkan penjualan lebih dari 1 juta kopi. Lagu utama dari album tersebut juga menempati posisi ketiga di tangga lagu top 100 Melon dan menjadi pencapaian terbaik sepanjang karir grup beranggotakan Riku, Yu, Shi, ada Jaehee, Rio, Sakuya, dan juga Seon nih teman berdua. Sementara itu NCT juga tengah merayakan tahun ke-10 debutnya melalui serangkaian acara termasuk kolaborasi dengan Seoul Fashion Week serta berbagai kegiatan luar ruangan yang digelar di sejumlah lokasi di Seoul. Dan itu tadi ya teman Pradua ya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi, di siang hari ini ya, bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu. Dan teman Pradua, setelah ini di sore ceria kamu bakal ditemani sama rekan aku Anya nih yang bakal mengudara dari jam 3 sampai jam 8 malam. So teman Pradua, Jessica sign out dari ruang dengar kamu ya, dan sampai jumpa kembali di episode lainnya. Toodles.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tomopro 2013 peserta tampil di Bintang Radio RRI Sungai Liat. Sebanyak 13 peserta mengikuti ajang Bintang Radio RRI Sungai Liat pada Selasa 8 September 2026. Dari total 18 peserta yang terdaftar, yang hadir terdiri dari 5 peserta perempuan dan 8 peserta laki-laki. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Sungai Liat, Olivia, mengatakan ajang ini jadi wadah peserta menunjukkan kemampuan terbaik. Acara dibuka langsung Kepala LPP RRI Sungai Liat, Ruli Prasetya Hadi, di mana ia menegaskan proses penilaian dilakukan secara independen. Menurut Ruli, Bintang Radio menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan bakat sekaligus menambah pengalaman di bidang tarik suara. Bintang Radio RRI Sungai Liat juga diharapkan dapat menjadi wadah lahirnya talenta-talenta baru dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya. Sekian Info Pro 2.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia, karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu!
3: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro2.

0: Generasi Anak Negeri. Serotus 5,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini bersama akuannya akan membersamai kamu di edisi Sore Ceria tanggal 8 September 2026 hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di Selasa sore ya, siang menjelang sore teman Pro 2, setelah mungkin beraktivitas cukup padat di hari ini. Special edisi Aksi Anak Negeri tanggal 8 September di teman Pro 2 seperti flyer sudah kami bagikan melalui media sosial RRI Pro 2 Sungai Liat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan memotivasi kita semua teman Pro 2 dengan cerita yang sangat menarik dan juga inspiratif tentunya. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Duta Bahasa Bangka Belitung 2026. Nah, sebelum kita sapa narasumber kita di sore hari ini teman Pro 2, ingin mengingatkan untuk kamu yang pengen bertanya bisa langsung saja melalui WhatsApp Pro 2 di 08127722 1055 ataupun melalui Instagram RRI Pro 2 Sungai Liat. Sesuai dengan topik kita pada sore hari ini di Aksi Anak Negeri, yaitu Duta Bahasa Garda Muda Pelestari Bahasa. Nah, mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita. Hai.
1: Hai Kak.
0: Gimana nih kabarnya sore hari ini? Baik ya?
2: Baik.
3: Alhamdulillah,
0: baik. Nah, mungkin bisa nih perkenalkan diri dulu mungkin dari Erlangga. Silahkan Erlangga untuk memperkenalkan diri dengan teman-teman Pro 2.
3: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan saya Muhammad Julio Erlangga. Kebetulan saya tahun ini diamanahkan menjadi pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026.
0: Oke, kemudian kita beralih ke Joe ya. Silahkan Joe untuk memperkenalkan diri, menyapa-nyapa teman Pro 2.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Josephine Gloria Onggara, biasa dipanggil Joe. Saya adalah pemenang satu Putri Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Senang bertemu sama kalian semua.
0: Luar biasa sekali teman Pro 2. Selama satu jam ke depan kita akan bercerita santai bersama dengan Erlangga dan juga Jo yang akan memberikan kisah inspiratif dan pastinya memotivasi teman-teman Pro 2. Nah, sebelum mewakili teman-teman Pro 2 yang pengen bertanya, mungkin kita akan meminta Erlangga dan juga Jo untuk memperkenalkan terlebih dahulu apa sih sebenarnya Duta Bahasa itu, kemudian peran utama Duta Bahasa di tengah masyarakat. Mungkin bisa Kak Erlangga terlebih dahulu?
3: Peran dari Duta Bahasa itu sendiri adalah sebuah program ya. Duta Bahasa itu sendiri adalah sebuah program atau ajang dari pemilihan tahunan untuk mencari figur generasi muda yang bertugas menjadi duta, penggerak ataupun teladan dalam upaya pemartabatan bahasa Indonesia, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, untuk yang melatar belakangi kalian berdua meminati mengikuti ya pemilihan Duta Bahasa Bangka Belitung 2026, mungkin bisa diceritakan dari awal, kita kerja dulu kali ya. Ceritakan dari awal mungkin perjalanan ketika kamu minat gitu ya ikut pemilihan Duta Bahasa. Silakan Jo.
1: Baik Kak, jadi kebetulan saya adalah seseorang yang aktif di bidang bahasa ya Kak. Tapi sebenarnya saya bidangnya di bahasa Inggris, karena saya juga mahasiswi sastra Inggris. Nah, dosen saya, karena mungkin melihat ini lombanya ada hubungannya sama bahasa juga ya Kak, jadi saya ditawarkan sama dosen saya waktu itu, kamu mau ikut tidak? Jadi karena saya juga seseorang yang tertarik ya Kak untuk mengikuti lomba-lomba yang bisa memberi dampak positif, dan saya juga seseorang yang aktif di bidang bahasa, maka dari itu saya akhirnya membuat keputusan untuk ikut ajang lomba Duta Bahasa.
0: Oke, baik. Kalau untuk Erlangga sendiri, kira-kira seperti apa nih kisah awalnya kamu tertarik mengikuti pemilihan Duta Bahasa Bangka Belitung? Silakan Erlangga.
3: Oke, jadi cerita awal saya bisa menjadi salah satu orang yang ikut di ajang Duta Bahasa ini adalah pada saat itu dari universitas kami, Universitas Bangka Belitung itu menyebar sebuah surat gitu. Nah, surat itu berisi tentang undangan dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan setahu saya ini akan setiap tahun ya diberikan kepada seluruh universitas untuk memberikan seperti perwakilan seperti itu. Nah, perwakilan dari setiap universitas untuk ikut sebagai salah satu duta bahasa gitu. Nah, kebetulan dari program studi saya gitu, program studi fisika, karena kebetulan saya mahasiswa fisika murni gitu ya. Dosen saya itu mencari siapa talenta yang kira-kira akan mengisi perwakilan dari fakultas saya, Fakultas Sains dan Teknik. Nah, karena kebetulan mungkin dengan berbagai pertimbangan dan lain sebagainya, dosen saya mengamanatkan saya untuk menjadi perwakilan dari Fakultas Sains dan Teknik pada saat itu, dan dilanjutkan ke Universitas Bangka Belitung, serta dilanjutkan untuk menjadi duta perwakilan Universitas Bangka Belitung waktu itu.
0: Wow, menarik sekali. Berarti memang perwakilan dari Fakultas Sains ya? Baik. Nah, mungkin kira-kira dari siapa dulu nih yang pengen ceritain selama kegiatan pemilihan duta itu, apa saja sih yang kalian lakukan mungkin dari awal, terus juga pada saat pemilihannya kira-kira kegiatannya seperti apa, bisa dibagikan ceritanya ke teman-teman berdua.
1: Jadi untuk menjadi seorang duta, seperti lomba-lomba lainnya ya Kak, pasti ada tahapnya. Yang pertama itu tahap penyisihan dari 40 peserta, gak salah ya, Kak, ya waktu itu. Di 40 peserta di sisi jadi 20.
3: Ya, 20.
1: 10 laki-laki dan 10 perempuan. Nah, setelah sudah kepilih 20 finalisnya, kami melaksanakan santiaji.
3: Ya, betul.
1: Kalau tidak salah selama 10 hari waktu itu, Kak, ya.
3: Ya, 10 hari.
1: Selama 10 hari, 2 hari luring, 8 harinya daring.
0: Okay.
1: Ya, di situ kami banyak belajar tentang materi-materi kebahasaan,
3: betul,
1: ya Kak.
3: Betul sekali.
1: Tentang materi-materi kebahasaan juga, kami juga ada mempelajari materi seperti psikologi. Menariknya, betul. Kami ada belajar tentang psikologi juga. Terus pas sesi luringnya, kami juga banyak dikasih masukan ya, saran-saran ilmu dari senior-senior kami tentang bagaimana cara menjadi duta, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara membawa diri. Terus apa lagi ya Kak? Banyak sepertinya. Waktu itu wawancara juga ada. Kami juga melaksanakan sesi wawancara. Terus sesi pengetahuan kebahasaan, sesi pengetahuan bahasa Inggris. Terus selanjutnya mungkin Kak Erlangga bisa lanjut.
3: Nah, selanjutnya itu kami, setelah itu kami disuruh mempersiapkan diri untuk masuk ke acara grand finalnya. Acara terakhir gitu ya, di setelah kami melakukan santiaji itu. Nah, di acara ini pada akhirnya kami dipilih 5 besar, 5 pasang laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, setelah dipilih itu, dari pasangan yang telah menang itu, pemenang satu akan dibawakan menjadi perwakilan provinsi untuk pergi ke nasional seperti itu.
0: Nah, selama kalian mengikuti kegiatan gitu ataupun terpilih sebagai Duta Bahasa Bangka Belitung 2026, tanggung jawab apa kira-kira yang sudah kalian rasakan sampai hari ini? Mungkin bisa ke siapa dulu nih?
3: Boleh. Oke, tanggung jawab paling mendasar ya sebagai seorang duta itu adalah kita itu harus menjadi teladan bagi orang lain, bagi teman-teman kita, teman-teman sejawat terutama ya, bagaimana cara kita memartabatkan bahasa itu sendiri. Tidak hanya sebagai seseorang yang menggunakan, tapi juga bagaimana cara kita dapat menyikapi terhadap fenomena-fenomena kebahasaan yang ada, tidak hanya di luar lingkup kita, tapi di sekeliling kita juga. Seperti misalnya kita dapat melihat orang-orang yang masih banyak kurang mengerti tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai seorang duta, bagaimana cara kita dapat mengajari mereka. Karena seperti ini ya Jo, kita dari provinsi-provinsi lain juga mungkin sama gitu ya. Ada mereka bilang, kami ibaratkan polisi bahasa. Karena apabila ada teman-teman yang salah berucap, kami langsung mengkoreksi di situ. Nah, itu salah satu peran mendasar kami, bahwa kami itu dituntut untuk dapat menjadi contoh yang baik gitu ya. Seperti itu.
0: Kalau dari Jo sendiri kira-kira seperti apa tanggung jawab yang sudah kamu rasakan sampai hari ini?
1: Sepertinya tidak jauh dari penjelasan Kak Erlangga, Kak. Karena kami duta bahasa kan, kami ini mitra kantor bahasa.
3: Iya, betul.
1: Dan saya rasa, kalau dari saya sendiri, tanggung jawab yang paling besar yang saya rasakan, seperti penjelasan Kak Erlangga tadi, kami ini diharapkan untuk menjadi teladan, teladan terutama dalam bidang berbahasa. Karena kan seperti Trigatra Bangun Bahasa, kita harus selalu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Jadi kami harus bisa menunjukkan bahwa kami bisa melakukan hal itu, dan kami bisa memberi dampak yang positif bagi teman-teman sekitar agar mereka juga dapat melakukan hal itu.
0: Oke, baik. Menarik sekali ya ceritanya. Ini baru kayaknya baru beberapa menit ya teman Pro 2, tapi sudah banyak sekali mungkin kisah-kisah inspiratif yang bisa kamu ambil dari Erlangga dan juga Jo. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ataupun cerita-cerita selanjutnya yang tidak kalah menarik, teman Pro 2 akan aku hadirkan dua lagu untuk menemani kamu di ruang dengar. Dan jangan kemana-mana, tetap di Rari Pro 2 Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: anak negeri. Masih di 105,5 FM Radio Produksi Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Teman Pradua masih bersama Anya, Jo dan juga Erlangga di Aksi Anak Negeri edisi tanggal 8 September 2026 dengan topik Duta Bahasa Garda Muda Pelestari Bahasa. Nah, Teman Pradua, tadi setelah kita cerita seputaran tanggung jawab Jo dan juga Erlangga ya, tadi juga sudah sama-sama kita dengarkan lagu persembahan dari Duta Bahasa dengan judul Asal Usul Tanjung Penyusuk yang katanya sangkutan dengan program yang akan kalian buat di tahun 2026 ini. Mungkin bisa diceritakan kira-kira seperti apa rencana programnya?
1: Baik Kak, jadi kami ada menginisiasikan sebuah program yang mengalihwahanakan cerita rakyat menjadi lagu.
0: Okay.
1: Nah, nama program kami adalah Selendang, singkatan dari Senandung Legenda Bangka Belitung. Izinkan kami memperkenalkan lebih lanjut.
0: Yeah, Kak, ya. Silahkan.
2: Jadi program Selendang ini adalah salah satu inisiasi kami dari Ikatan Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 yang sesuai dengan Jo bilang tadi bahwa kami mengalihwahanakan. Nah, sistem alihwahana itu adalah bahwa kan cerita daerah itu biasanya cuman dituturkan melalui cerita-cerita biasa, tapi kami ingin membuat langkah baru seperti itu untuk melestarikan cerita daerah dengan sistem mengubah dia menjadi sebuah lagu. Nah, di dalam album kami, album Selendang ini akan ada 4 lagu ya. Yeah. Sudah kami rilis 4 lagu dalam satu album ini, yaitu lagu Putri Pinang Gading, kemudian Megat Serimbun Daun, yang kemudian yang lagu ketiga tadi Asal Usul Tanjung Penyusuk, dan lagu keempat adalah lagu Naga Puako Teluk Kelabat. Seperti itu.
1: Karena kan ini ya Kak, di zaman sekarang anak-anak, ya generasi muda ya, terutama generasi muda, itu sudah terpapar dengan konten-konten digital seperti lagu ya. Jadi kami pikir kenapa tidak membuat sebuah program yang dapat didengar dan dikonsumsi oleh anak-anak muda dimanapun mereka berada, sesuai juga kan dengan kemajuan zaman sekarang.
0: Nah, kalau menurut kalian berdua dengan perkembangan media sosial sekarang ya, apakah ini justru menjadi tantangan ataukah peluang bagi pelestari bahasa?
2: Nah, bagi kami ini justru adalah sebuah peluang yang sangat besar gitu ya, karena tren anak muda, tidak hanya anak muda ya, tapi juga baik bisa generasi milenial, generasi Z, atau malah generasi alfa dan lain sebagainya, itu mereka berkegiatan itu kadang-kadang sambil mendengar lagu, seperti misalnya mereka sedang belajar sambil mendengarkan lagu. Nah, peluang inilah yang ingin kami manfaatkan, bahwa cerita daerah itu relevansinya itu juga tetap bisa hadir di antara mereka dan juga bisa membuat mereka tetap mendengarkan itu tanpa harus tertekan gitu ya, seperti itu.
1: Pelestari bahasa daerah. Nah, sastra ini kan juga ada hubungannya dengan bahasa, Kak. Nah, kalau kami juga bisa melestarikan sastra daerah, kami juga bisa melestarikan bahasa daerah. Seperti yang Kakak bilang tadi kan, dengan kemajuan teknologi sekarang dan dengan berkembangnya media sosial, apakah itu menjadi peluang atau tantangan? Justru itu menjadi peluang, karena juga sekarang seperti yang telah kami jelaskan tadi kan, anak-anak generasi muda banyak mengonsumsi media dari media sosial. Jadi kami juga bisa memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa daerah Bangka Belitung, dan juga penggunaan bahasa Inggris yang benar melalui media sosial itu sendiri.
0: Oke, baik. Nah, kemudian sesuai dengan topik kita pada sore hari ini ya, Duta Bahasa itu mungkin sering disebut sebagai Garda Muda Pelestari Bahasa. Kalau menurut kalian apa arti dari istilah tersebut? Mungkin silahkan ke Erlangga dulu.
2: Jadi benar bahwa generasi muda ini memang adalah sebuah garda terdepannya untuk melestarikan bangsa, karena mau bagaimanapun kita semua tahu bahwa penggunaan bahasa itu selalu berada di sekeliling kita, ruang lingkup penggunaan bahasa itu berada di sekeliling kita. Nah, kita itu melestarikan bahasa itu dengan cara apa? Salah satunya itu adalah dengan menggunakan bahasa sesuai dengan tupoksi dan tempat mereka masing-masing. Misalnya sesuai dengan slogan kami, Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, artinya apa? Selain kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang dasar juga menggunakan bahasa Indonesia, kita juga di sekeliling kita itu ada bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu bisa kita lestarikan, contohnya adalah dengan berbicara dengan teman sejawat menggunakan bahasa daerah seperti itu. Tapi juga kita tidak boleh melupakan penguasaan bahasa asing, karena perkembangan zaman seperti saat ini kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa menafikan bahwa kita akan keluar negeri, mungkin tidak akan, kita tidak mungkin memaksa diri kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan orang asing. Nah, maka dari itu kita juga penting dalam menguasai bahasa asing seperti itu.
0: Kalau menurut Jo sendiri, kira-kira seperti apa Jo?
1: Sepertinya saya sama kayak Kak Erlangga ya, tapi sedikit menambahkan saja sih sebenarnya. Kan di Trigatra Bangun Bahasa, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Kenyataannya, walaupun bahasa Indonesia yang diutamakan, dua bahasa lainnya itu tidak kalah pentingnya ya, Kak.
2: Betul sekali.
1: Saya rasa di generasi muda ini, banyak yang beranggapan apabila kami menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa, mereka berasumsi, oh berarti hanya bahasa Indonesia dong yang paling harus kita kuasai. Padahal tidak. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, ketiga bahasa itu penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita.
2: Bahasa nomor satu.
1: Bahasa daerah adalah bahasa yang menunjukkan identitas diri kita. Dan bahasa asing itu juga harus kita kuasai, apalagi di era globalisasi sekarang. Dan bahasa asing pun bisa menjadi peluang bagi kita untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, seperti itu kan.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalkan dilihat-lihat dari pandangan Jo dan juga Erlangga, kira-kira bagaimana nih kondisi penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kalangan anak muda Bangka Belitung saat ini? Mungkin ke Erlangga dulu.
2: Baik, untuk kondisi ya saat ini penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di provinsi kita, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebenarnya bahasa daerah di Provinsi Bangka Belitung ini masih alhamdulillah cukup baik. Kita masih bisa melihat orang-orang menggunakan bahasa daerah di sekeliling kita, orang kampung menggunakan bahasa daerah dengan baik gitu ya. Bahkan mereka masih punya logat-logat mereka masing-masing. Nah juga, tapi bahasa Indonesianya juga ada yang bagus, tapi agak sedikit miris menurut saya ya, karena bahasa Indonesia di ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terkadang juga tidak terlalu lebih tinggi daripada bahasa daerahnya. Mungkin karena masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih termasuk dalam angka partisipasi kasar masuk perguruan tingginya itu salah satu yang terendah se-Indonesia. Jadi ini mungkin jadi salah satu pengaruh kenapa bahasa Indonesia itu masih belum lebih banyak digunakan dibandingkan bahasa daerah. Seperti contohnya di universitas kita ya, di kampus, seharusnya bahasa itu dalam peraturan di perpres kalau nggak salah ya, atau perpu atau UU, saya ada membaca bahwa pengutamaan bahasa Indonesia itu di ruang publik itu yang utama. Tetapi sayangnya masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih lebih mendominasi penggunaan bahasa daerahnya. Sedangkan bagaimana cara kita ingin mengutamakan bahasa Indonesia tadi adalah dengan cara menggunakannya secara luas. Tidak hanya berbicara kepada teman sejawat juga, tetapi juga bisa menggunakannya di ruang-ruang publik seperti itu.
0: Oke, mungkin kalau untuk Jo sendiri kira-kira bagaimana Jo?
1: Sebenarnya saya menambahkan saja apa yang Kak Erlangga bilang tadi. Benar, di peraturan presiden nomor 63 tahun 2019, bahasa Indonesia di ruang publik itu diwajibkan. Dan saya akan mengambil contoh yang sama seperti Kak Erlangga tadi di universitas kami, Universitas Bangka Belitung. Saya rasa, iya benar, bahasa daerah, penggunaan bahasa daerah itu masih kuat banget ya Kak. Seminya di Bangka Belitung ini. Tapi mari kita coba ambil contoh mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Setidaknya dari yang saya lihat, terkadang mereka ngomong bahasa Indonesia tapi ngomongnya masih salah ya Kak. Dan dari cara ketiknya gitu-gitu juga tidak sesuai sama EYD dan tidak sesuai sama KBBI. Seperti itu saja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk penggunaan bahasa Indonesia, ada ada yang lancar, tapi di satu sisi juga banyak juga yang masih salah menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu.
0: Oke, nah kira-kira bagaimana cara duta bahasa mengajak anak muda agar merasa bahwa melestarikan bahasa itu bukan sesuatu yang kuno ataupun membosankan? Mungkin silakan ke Erlangga.

0: kami lakukan, misalnya ada kegiatan bersahut pantun, lomba-lomba bertutur dan lain sebagainya, itu yang kami usahakan untuk menarik minat mereka kembali, okay, untuk melestarikan sastra daerah dan bahasa Indonesia itu, bahasa daerah itu sendiri, seperti itu.
1: Nah, kalau untuk Jo sendiri, kira-kira seperti apa Jo?
2: Saya sependapat ya sama Kak Erlangga dari Duta Bahasa juga, di tahun 2024 kalau tidak salah ya Kak, mereka juga ada membuat sebuah program, kalau program kami kan selendang, kalau program mereka itu melestarikan bahasa daerah melalui permainan kartu. Betul. Jadi anak-anak itu, gimana ya, terutama anak-anak lah ya Kak, kayak anak-anak di zaman sekarang karena sudah terpengaruh arus globalisasi, sepertinya banyak yang lebih tertarik ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, mungkin salah satu cara dari Duta Bahasa tahun 2024 waktu itu untuk memicu semangat anak-anak untuk belajar bahasa daerah lagi itu dengan cara bermain kartu. Jadi di kartunya itu ada kata dari bahasa Bangka Belitung ya. Nah, terus mereka itu main saut-sautan seperti itu Kak ya. Misalnya kayak oi, seperade. Terus mereka harus cari, oi, apa kabar? Kayak gitu Kak. Seperti itu salah satunya.
1: Oke, baik. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira bagaimana nih cara kita, cara mungkin anak muda menyeimbangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, kemudian bahasa asing ya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa dijelaskan Jo kira-kira seperti apa
2: cara menyeimbangkannya ya Kak. Jadi sepertinya salah satu pengetahuan yang harus ditanamkan terlebih dahulu itu adalah ketiga bahasa itu sama-sama pentingnya. Itu dulu, karena ya seperti yang kami bahas tadi ya Kak, terkadang tuh ada yang lebih tertarik ke Indonesia, ke Inggris, bahasa daerahnya dilupakan. Atau enggak, ada yang lebih nonjol bahasa daerahnya, tapi kedua bahasa lainnya dilupakan, seperti itu. Nah, pertama kita harus menanam pengetahuan kalau ketiga bahasa itu penting. Dan yang kedua, kita harus bisa mengedukasi anak-anak muda untuk memakai ketiga bahasa itu sesuai ranah dan tempatnya. Contohnya seperti bahasa Indonesia, seperti yang telah disebut di Peraturan Presiden 63 tahun 2019, itu digunakan di ruang publik. Contohnya mungkin misalnya presentasi di mata kuliah ya, itu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika berbicara di depan atasan-atasan, itu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan untuk bahasa daerah, bahasa Inggris kan?
0: Nah, untuk bahasa daerah kita bisa juga memanfaatkan di ruang-ruang diskusi yang santai seperti itu dengan teman-teman atau mungkin dengan orang-orang yang berada di sekeliling tempat tinggal kita. Kita yang menjadi permasalahan itu terkadang tergesernya istilah bahasa ibu. Nah, terkadang orang menganggap bahasa ibu artinya kamu harus menggunakan bahasa ibumu itu aja. Tapi kan bahasa ibu itu pengertiannya luas, bahwa bahasa ibu itu bahasa pertama yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Bisa saja bahasa yang pertama diajarkan adalah bahasa daerah, bisa saja yang diajarkan adalah bahasa Indonesia, atau malah orang tua memiliki pemikiran atau mindset ingin menggunakan bahasa Inggris untuk menyiapkan anaknya bagi perkembangan masa depan. Tapi tidak semua hal itu harus disiasati dengan sederhana. Dalam artian bahwa mereka harus dapat menggunakan bahasa itu sesuai pada ranah. Itu yang terpenting. Bagaimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana cara kita menggunakan bahasa daerah, dan bagaimana kita menggunakan bahasa asing sesuai pada tupoksi mereka masing-masing. Seperti itu.
1: Nah, mungkin di lingkungan sekitar ya, kalau misalkan ngobrol menggunakan bahasa Indonesia, masih banyak yang beranggapan bahwa bahasa Indonesia itu terlalu formal atau kaku ya. Kira-kira bagaimana cara Duta Bahasa menghadapi anggapan bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu terdengar terlalu formal atau kaku? Mungkin silahkan Jo.
2: Baik, sepertinya nanti kalau Kak Erlangga mau tambah boleh ya. Tapi bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti yang telah kakak jelaskan tadi, mereka beranggapan kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu terlalu kaku ya Kak. Padahal bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bukan berarti selalu menggunakan bahasa baku Kak. Bukan. Jadi contohnya misalnya saya sedang berbicara sama Kak Erlangga. Kak Erlangga kan teman saya. Tidak mungkin saya menyapanya dengan, halo Kak, apa kabarnya hari ini? Saya sangat bahagia. Kakak sendiri bagaimana? Kan pasti terdengar tidak natural ya. Tapi ketika saya sedang berbicara dengan dosen, atau mungkin dengan

0: atasan ya kak, tidak mungkin saya ngomongnya kayak kamu emang mau kemana abis ini, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu artinya bahasa Indonesia yang baik sesuai konteks dan benar sesuai kaidah.
1: Nah, saya tambahkan juga bahwa bahasa Indonesia itu dibilang kaku itu karena mindset ya, pemikiran dari generasi muda terutama ya, bagaimana cara mereka menyikapi perkembangan zaman menggunakan bahasa gaul yang sangat banyak gitu, sehingga mereka melupakan rasa dari bahasa itu sendiri. Bahasa Indonesia itu tentu sangat-sangat tidak kaku. Banyak sekali sastra-sastra yang dilahirkan dari bahasa Indonesia, seperti mungkin cerita yang misalnya pernah mendengar sebuah puisi yang hujan di bulan Juni. Nah, itu kan dari bahasa Indonesia, tapi indah sekali. Artinya bahasa itu tidak sekaku itu, apalagi apabila kita mengerti dan meresapi rasa yang disampaikan melalui sebuah bahasa seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, teman Pro 2, tentunya kita masih berada di segmen Aksi Anak Negeri ya, teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut nih, teman Pro 2 bercerita dengan Erlangga dan juga Jo, akan Anya hadirkan satu lagu yang sudah Anya siapkan untuk membersamai kamu di ruang dengarnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah.
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu Ratuma Pro 2, karena masih tersisa 5 menit terakhir ya. Kita bersama Jo dan juga Erlangga di Aksi Anak Negeri sore hari ini. Mungkin bisa harapannya kira-kira seperti apa nih terhadap masa depan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di Bangka Belitung. Kira-kira dari Erlangga, oke.
8: Jadi harapannya adalah sesuai sama slogan kami, Atri Katra Bangun Bahasa. Kami ingin bahwa anak muda itu siapapun lah, tidak hanya anak muda, mengutamakan bahasa Indonesia. Karena ini bahasa ibu pertiwi kita, Indonesia, kita harus memartabatkan bahasa kita sendiri. Kemudian untuk bahasa daerah, kita tidak boleh lengah dengan eksistensinya. Karena semakin berkembangnya zaman ini, bahasa daerah itu kebanyakan sudah mulai tersingkirkan. Apalagi sejak tahun 2009, dari tahun 2011 hingga 2019 sudah terdapat sekitar 11 bahasa daerah yang punah. Itu menjadi kekhawatiran apabila kita tidak menjaga bahasa daerah sebagai identitas kita sendiri. Kalau itu bahasa asingnya bagaimana, Jo?
9: Kalau untuk bahasa asing, saya sepertinya juga mau menambahkan sedikit ya Kak Erlangga tentang bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya. Kalau kami sih berharapnya perspektif orang-orang, terutama generasi muda, terhadap bahasa itu berubah. Jadi jangan menganggap bahwa bahasa asing itu keren dan harus selalu menggunakan bahasa asing. Tidak. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu juga keren. Seperti yang kata Kak Erlangga tadi, bahasa Indonesia kan bahasa nasional kita. Banyak orang, terutama generasi muda, saya rasa mereka itu takut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena takut dihakimi ya, takut dicap terlalu kaku seperti itu. Padahal tidak, pakai saja, justru kamu keren kalau kamu bisa memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
8: Betul.
9: Dan untuk bahasa daerah, sepertinya beberapa orang tidak mau memakai bahasa daerah karena seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Balai dan Badan Pengembangan Bahasa ya Kak, ada beberapa anak muda itu takut menggunakan bahasa daerah karena takut dicap kampungan seperti itu. Tidak. Jadi tiga-tiga bahasa itu sama-sama keren. Jangan terlalu menonjolkan satu bahasa tapi melempar yang lainnya gitu. Jadi sama seperti kata Kak Erlangga tadi, seperti Trigatra Bangun Bahasa, kita harus selalu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Cintailah ketiga bahasa itu.
7: Oke. Nah, mungkin terakhir ajakan kalian kepada pendengar Teman Pro 2 ya, khususnya anak muda untuk mulai mencintai dan juga melestarikan bahasa. Mungkin silakan ke Erlangga terlebih dahulu.
8: Mau bagaimanapun, karena bahasa adalah identitas kita, identitas budaya bangsa, ayo kita sama-sama mencintai bahasa kita, karena kita hidup itu selalu dengan berbahasa. Bagaimana cara kita mengemas bahasa, bagaimana cara kita menyampaikan bahasa, bagaimana kita bertutur menggunakan bahasa, itu adalah cerminan dari diri kita. Karena peradaban yang maju itu adalah peradaban yang mengembangkan sastra. Apabila peradaban itu tidak maju, sastra mereka pasti tidak terkenal di seluruh dunia, seperti itu.
7: Oke, kalau untuk Jo sendiri kira-kira seperti apa Jo?
9: Harapannya.
7: Ajakannya untuk iya.
9: Bagi teman-teman Pro 2 ya yang sedang mendengar, saya berharap kita semua bisa menggunakan ketiga bahasa itu di ranah dan tempat yang benar. Saya berharap teman-teman, apabila masih ada perspektif yang mengecap bahasa Indonesia sebagai talu kaku, bahasa daerah sebagai talu kampungan, dan bahasa Inggris sebagai sok Inggris seperti itu, saya berharap pemikiran seperti itu dihilangkan segera dan kita bisa menggunakan ketiga bahasa itu dengan baik.
7: Oke, baik. Luar biasa sekali ya teman Pro 2, kisah inspiratif dari Erlangga dan juga Jo, pengalamannya ya, dan juga informasi yang pastinya sangat berharga untuk kamu ambil nih teman Pro 2, sisi positifnya pastinya ya. Dan semoga informasi kita pada topik hari ini, Duta Bahasa Garda Muda Pelestari Bahasa, tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai di sini perjumpaan kita bersama Erlangga dan juga Jo. Mungkin sebelum menutup perjumpaan, bisa menyapa teman-teman Pro 2 terlebih dahulu.
9: Sepertinya kami akan melakukan slogan kami, Kak.
7: Izinkan ya.
9: Oh, saudara gitu ya. Haruslah kami sejuang. Baik, sebagai penutup ya, Kak ya.
7: Yeah.
9: Oke, 1, 2, 3. Kami sejuang. Saya Josephine.
8: Saya Julio Erlangga.
9: Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2026. Asa tekad segantang kami acak berkembang. Makasih yo. Salam literasi.
7: Wah, luar biasa sekali ya teman Pro 2, slogan dari Jo dan juga Erlangga menjadi penutup perjumpaan kita di Aksi Anak Negeri pada sore hari ini. Dan selesai sudah teman Pro 2, tentunya aku Anya, Jo dan juga Erlangga pamit dari Aksi Anak Negeri dan sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya di Aksi Anak Negeri.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
3: Mas, tolong mainin lagu ya.
4: Oke. Semangat ya, Mas.
3: Yasmin, mau jadi cewek gue nggak?

Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Oh.
1: Lihat kalau itu tuh apa tuh?

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
1: Kamu jadi pulang hari ini?
2: Jadi, Bu. Ini lagi packing.
1: Keputusan kamu sudah bulat, Div.
2: Udah, Bu. Aku juga udah kelamaan di sini. Udah saatnya pulang.
1: Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya, Div. Berhenti dulu kalau capek. Jangan dipaksain ya.
2: Iya, Bu.

Kamu harus kejar mimpi kamu. Dan emang harusnya begitu kan? Aku nggak apa-apa kok di sini.

Tahu nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
2: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat

0: bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apalagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
1: Nani?
2: Rak, bentar, menyonong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis. Mubazir loh.
0: Nih, gampang, ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
2: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan? Lapar mata sih.
3: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki.

0: Wah, sekarang makin gemuk kan ya?
1: Diet apa nih? Atau kebanyakan rebahan?
2: Huh? Kok kurusan banget? Lagi banyak pikiran ya?
3: Bagi sebagian orang, itu mungkin sekedar candaan. Tapi, bagi yang mendengar, bisa jadi beban yang tak terlihat. Lebaran adalah momen kembali Fitri. Tradisi budaya yang mengajarkan kita saling memaafkan, menjalin silaturahmi, dan keharmonisan. Menghormati perbedaan bentuk tubuh, tidak menghakimi penampilan, dan menjaga lisan. Itulah wujud toleransi yang sederhana, namun penuh makna. Lebaran tahun ini, yuk lebih bijak dalam berkata, tanpa body shaming, tanpa komentar yang melukai. Selamat Lebaran!

Penutup Mopra 2 lagu Poppy Usher dengan Nikmati Sakitnya menjadi penutup perjumpaan kita pada perjumpaan kali ini. Karena nanti di pukul 19 hingga pukul 20 kita akan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Untuk itu Mopra 2, aku Anya dan juga Pragara bertugas pamit dari undangan kamu dan juga udara. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain waktu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Yo, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yo,
0: ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya, namanya
1: betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, yoi, gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio,
1: yoi.
0: Nah itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah benar sekali, pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka,
1: yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan, jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: keep watching. Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo. Santai.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean nih.
1: Ramean berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasa kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejalan tangguh. Oh, iya. Pagi di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
1: Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
3: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Wah, okay. Dari mana nih?
4: Dari rumah juga bang.
1: Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
2: Tikum. Kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
3: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Oh, ya. Bang Rizky.
4: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
1: Pondok Indah.
2: Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda.
1: Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih,
1: nggak ada
4: Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza ya.
0: Ketebak banget ya.
1: Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya ya.
0: Astaga. Okay. Bener.
1: Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
4: Kita berdiri terus sih.
0: Aduh capek.
4: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh ceritanya.
1: Back story-nya.
2: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya bener. Lu juga.
2: Gue agak ke timur di kedua.
1: Oh oke.
2: Jaktim pride gue.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung.
2: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
2: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu. Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
4: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
1: Bukan ya.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
0: Rekomendasi.
1: Oh. Suggestion ya.
2: Suggestion.
1: Suggestion ya.
0: Oke.
3: Benar. Tuhan yang mempertemukan kita di.
2: Ah, itu dia.
1: Sedap.
2: Ini emang jalur-jalur langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Emang. Bang.
1: Gue Medan, lu si Sumatera, nggak terima dibilang angkat ya? Pokoknya Medan,
3: Angkat identik pisang.
0: Oh iya, nggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih kenapa?
2: Jadi di eranya kita di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan okay. jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase okay. kita hari ini gitu okay. yang berbeda-beda yang pasti gitu kan akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan okay. buat gue ya gitu sebuah tontonan atau pertunjukan kaca ini bentuk refleksi jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV
2: enggak ya? Juga enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja okay. mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu
0: okay.
2: sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: ya mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Di pop,
2: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan yang kita nyaman ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Oh, I see. Benar.
1: Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Lata-lata. Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Oke. Okay.
1: Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
4: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh ya.
1: Kalau lu dulu apa Dit?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih benar.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita belum baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah enggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Okay lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa. Itu sebuah kiasan yang sedikit, kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
2: Iya, kurang lebih itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
2: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
0: Oke.
2: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak nggak ada pilihan itu.
4: harus. Kita pakai jalur langit aja. Iya,
1: boleh.
2: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu. Bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, benar banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.
5: Music live chat.

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih. Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Masalah
1: bagus.
0: Sih. Bagus.
2: Tahu lu bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Gitu dari tuh. Jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya. Iya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak, yang memorable banget kayak seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini? Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita
3: sini dong, ngomong dulu.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada apa sound
1: korek. Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya
2: juga. Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya?
0: Favoritnya.
5: Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya.
1: Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
1: Iya, benar.
0: Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke, Foo Fighters.
5: Di album-album yang sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya. Iya, iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum gabung sama lo ya?
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Oh iya. Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang Morai di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah. Kita masih di era duran-duran. Iya. Morai sudah Coldplay.
2: Iya. Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
1: Iya.
4: Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca deh, teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khususnya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tuhan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu
5: kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
5: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari nih.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah, ini.
1: Prematur lagi nih. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Kayak bagi-bagi MBG. Enggak.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih? Sebenarnya
5: dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu? Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak

0: gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
1: Iya, benar. Iya sih.
0: Yang lain nggak tahu.
1: Gitu. Coba siapa mau nambahin silakan.
2: Kalau gue sih paling pengen diinget sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
1: Everlasting. Oh,
2: okay. Everlasting okay. Sih.
1: Benar.
2: Jangan setuju dulu.
0: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh.
3: Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
1: Ini udah dikasih terakhir nih.
3: Bang Aul, coba.
1: Bang Aul, silakan.
4: Ya udah 9 deh, enggak setuju. Oh,
3: enggak setuju.
4: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
3: Luar biasa, terima
1: tetap
3: kasih.
1: Tetap energik tadi ya.
3: Ini jawaban pamungkas
1: masih,
3: ini.
1: Pasti masih butuh waktu enggak?
5: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
1: Amin. Benar.
2: Sekian pariwara dari aku.
3: Udah diisi barusan tuh.
2: Alhamdulillah tuh. Iya, seneng ya gue ya.
3: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
1: Manifesting
3: pastinya.
1: Benar.
3: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
1: Salah. Bukan.
3: Salah ya.
1: Bukan. Itu web apa ya?
3: Udah enggak ada.
2: Itu dana produksi kita dari situ.
0: Kita yang danain mereka.
2: Kita merger sama dia tuh.
3: Udah jadul banget kita website. Website-nya jadul banget itu.
1: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
0: Radio udah ada belum?
1: Udah
0: kan.
1: Tadi udah kita play. Iya. Jadi bisa di request di Brodo FM Studio Indonesia
0: tuh. Hai guys, request guys.
1: Kalau MV bakal ada kah?
3: Salah. Dikasih stand doang parah banget. Enggak dikasih mic.
1: Kalau MV ada.
0: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan untuk melihat traffic terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke.
3: Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
2: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
3: Ganti lagi tuh.
0: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja.
1: Benar.
3: Oke.
1: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
3: Betul. Ya. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
1: Alright.
3: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
3: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
2: Terus Bang ngajak gunung, Bang. Ajak ngobrol, Bang.
3: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
1: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
3: Betul.
1: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
0: YouTube-nya Layar Kaca.
1: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
0: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca. Sisa percakapan.
1: Oke.
0: Itu apa lagi?
1: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
3: Instagram.
0: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
1: Benar.
0: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Alright, itu dia.
3: Oke, okay, dikepoin tuh jangan lupa biar betul tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana. Ah,
1: iya. Yeah. Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
3: Iya. Yeah.
1: Tungguin ya. Benar. Kita tungguin.
3: Kita tungguin ya.
1: Kita tungguin.
3: Kita tungguin. Kita tungguin ya. Kita tungguin. Agung Bas gitu.
1: Aduh.
3: Agung Bas. Keren, keren, keren. Eh, Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
6: Agung Suwibowo.
1: Jadi lirik ya, jadi
3: Agung Suwibowo.
1: Ah, itu dia. Boleh. Mau dipanggil
0: satu-satu? Ya, boleh,
1: satu-satu.
0: Boleh.
3: Satu-satu boleh tuh.
1: Boleh cek di mana?
2: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
3: Oke, okay. Wow, wow.
4: Saya Aulia Andika Lubis.
3: Ah. Oh iya deh.
0: Saya Mor underscore luas.
3: Nah, oh ini Mor underscore luas. Yeah. Oh ini, oke, oke,
1: oke. Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih
3: rilis lagi. Ya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
0: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
3: Boleh, boleh. Bisnis. Gak masalah.
1: Gak masalah.
0: Boleh. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
1: Alright, terima kasih Layar Kaca.
3: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
1: Iya. Thank you, sukses selalu buat next project-nya.
3: Betul, dan juga pokoknya sukses terus dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
1: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
3: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
3: Gue Elan pamit, and please welcome Layar Kaca.

105,5 FM Pro 2 RRI Suhelia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Kali ini barengan sama aku Winka untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti di hari Selasa nih teman Pro 2, 8 September 2026. Sejauh ini gimana nih September kamu teman Pro 2 ya? Udah muter udah muter lagu ini belum sih? Apa ya kalau September tuh Wake Me Up When September Ends belum nih teman Pro 2? Harusnya sih udah ya. Itu tuh national anthem ketika September ya, setelah di bulan Agustus kemarin ada August by Taylor Swift. Kali ini ada yang Wake Me Up When September Ends teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, setelah tadi kita relay dari RRI Pro 2 Jakarta, terus juga tadi siang ada bintang radio, gimana nih? Kamu udah dukung jagoan kamu belum teman Pro 2? Harusnya sih udah ya, dan segera dukung jagoan kamu sebelum waktu ditutup. Nanti juga bakal ada yang putaran kedua sih katanya. Pokoknya pantengin aja di RRI Pro 2 Sungai Liat teman Pro 2. Habis ini kita masuk ke segmen komunitas talk seperti biasa ya. Kira-kira ada komunitas apa aja yang bakal kita bahas nih teman Pro 2? Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Kita mulai dengan lagu dari Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan.

0: gue terserah.
1: Nyerap dulu kali ya.
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.
3: Apa kabarmu, kabarku baik saja.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Cut. Okay, nice.

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

105,5 FM Pro 2, Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pro 2, untuk kali ini kita bakal bahas komunitas kebangsaan ya, yang bisa kamu ikutin nih teman Pro 2. Tim pertama tuh ada Indonesia Student and Youth Forum nih teman Pro 2 ya. Yang penasaran nih, terus juga yang pengen ikutan, pantengin aja di Instagramnya teman Pro 2 ada kok. Terus juga buat kamu yang duduk di bangku SMA bisa loh ikutan ya. Tapi gak tahu kalau udah jadi mahasiswa bisa gak, kayaknya harus bisa sih teman Pro 2. Terus yang berikutnya ada Komunitas History Indonesia yang sempat kita bahas juga, komunitas yang suka kebudayaan ya. Terus ada Sabang Merauke nih teman Pro 2, 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Keren ya singkatannya nih teman Pro 2, akronimnya mantep banget nih. Dimana salah satu prinsip yang dipegang oleh komunitas itu adalah toleransi yang harus dirasakan dan juga dialami. Jadi sejak tahun 2013

aja udah cakep nih sama Pradua. 1000 anak bangsa merantau untuk kembali itu. Jadi buat kamu yang penasaran boleh nanti dicari-cari aja ya informasinya sama Pradua. Selanjutnya kira-kira ada komunitas apa lagi nih yang bisa kamu ikuti tentang komunitas kebangsaan? Nanti bakal Vinka jelasin lagi nih teman Pradua. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu nih lagu dari Afgan, Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk komunitas talknya nih ya. Habis ini udah menunjukkan pukul 20.59 juga nih teman Pro 2. Jadi kita udah selesai untuk komunitas talknya. Habis ini kita bakal masuk ke segmen info kecantikan nih teman Pro 2. Jadi mumpung masih awal bulan ya, mumpung kamu masih dapat gajian nih teman Pro 2 kayaknya. Tapi besok masuk 99 loh teman Pro 2 ya. Baru inget nih ketahuan kalau aku belum check out apa-apa ternyata. Siapa yang besok udah gak sabar pengen check out nih teman Pro 2 di tanggal kembar. Jadi sekalian ya, siapa tahu skincare makeup kamu lagi habis nih teman Pro 2. Cus buruan check out. Kok jadi promosi ya? Oke deh kalau gitu lanjut nih teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira kita di info kecantikan bakal bahas apa, jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

cerita penutup hari ini untuk berdua. Kita bakal bahas red flag ya ketika menjalin low maintenance relationship gitu berdua. Jadi buat kamu yang lagi menjalani hubungan baru atau mungkin yang lagi berhubungan ya dalam hal romansa nih, jadi apa aja sih sebenarnya tanda-tanda dari red flag low maintenance relationship ini? Yang pertama, di mana komunikasi itu hanya terjadi ketika ada keperluan aja teman-teman dua. Kayak bukannya ngabarin itu penting, tapi yang penting ngabarin. Nah, siapa nih yang tim kayak gitu juga? Itu artinya kamu masuk ke low maintenance relationship ya teman-teman dua ya. Jadi sebenarnya perhatian juga perasaan lo teman-teman dua. Kamu harus merhatiin perasaan kamu setelah berkomunikasi. Kalau kamu cuman ngerasa dicari ketika dibutuhkan, sementara di luar itu kayak kamu tuh kayak gak diapain ya, gak diperhatiin, mungkin masalahnya bukan karena hubungan kalian terlalu low maintenance ya, tapi bisa jadi memang perhatian dan usahanya dalam hubungan tuh udah semakin berkurang gitu loh teman berdua. Terus yang berikutnya nih, setiap masalah selalu dianggap gak penting untuk dibicarain, kayak ya udahlah nanti juga bakal lewat. No, ya gak boleh begitu teman berdua, karena sekecil apapun masalah ya harus diomongin, harus diselesaikan gitu teman berdua ya. Bahkan kalau gak salah ada yang bilang kita tuh harus menyelesaikan masalah apapun di malam hari sebelum tidur ya, karena supaya besok tuh kita bisa bangun dengan hati yang tenang, gak ngikutin masalah yang kemarin lagi gitu teman berdua. Oh iya, by the way, buat kamu yang pengen bergabung boleh banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Atau kamu juga bisa loh teman berdua kasih respon ataupun insight ya, kalau menurut kamu red flag dalam relationship itu apa aja, terus juga gimana nih tipsnya atau mungkin masukannya teman berdua ya, buat teman-teman berdua yang lagi dengerin cerita penutup hari di malam hari ini. By the way, udah ada yang masuk nih requestan dari Kak Lara Purnama Syari ya, dia izin katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Enggak apa-apa loh teman berdua ya. It's okay. Aku izin request satu lagu boleh gak Kak? Terima kasih. Masya Allah, dia sopan banget ya teman berdua. Boleh teman berdua. Kalau mau request lagu tanya aja gitu ya. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin. Teman berdua, Masya Allah, tabarakallah banget sih ini menurut aku ya. Dia request lagu dari Madison Beer dengan Bittersweet nih. Abis ini Vinka puterin ya teman berdua. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu nih lagu dari Chase Atlantic dengan August. So buat Kak Lara, thank you ya udah bergabung.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti ustadz, kiai, syekh, habib, sunan, dan gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Rasa capek bu. Harus lihat ku lebih
4: jauh. Tuhan nyesel kali ya nyiptain gue di dunia ini. Mungkin dia salah ngasih nyawa buat manusia ternyata. Mungkin gue gak seharusnya bernapas ya. Dan luka di dalam tubuh.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Senelia, teman terbaik kamu. Lanjut di Temu Pro 2, kita masih di cerita penutup harinya nih ya. Udah ada yang masuk ke WhatsApp kita dari Kak Lara Purnama Syari. Wow, karena Kak Lara memang beneran stay tune nih Temu Pro 2. Kalau kata Kak Lara sih ya, menurut dia dalam relationship itu, dia percaya nih kalau hubungan yang paling utama nih dalam hubungan itu bukan cuman rasa cinta aja, tapi juga sebagaimana sih hubungan itu bisa membawa kita lebih dekat ya kepada Tuhan. Terus juga caranya tuh kita harus saling mengingatkan ke dalam hal kebaikan, jaga komunikasi dengan jujur, belajar sabar ketika ada masalah, terus juga gak egois nih ketika mengambil keputusan gitu katanya teman berdua. Tapi benar sih, aku setuju ya. Kalaupun ada konflik, jangan langsung saling menyalahkan satu sama lain, tapi coba deh untuk menenangkan diri terlebih dahulu, terus juga omongin baik-baik. Makanya komunikasi sih kalau kata aku teman berdua ya. Terus juga nih, kalau memang serius, karena hubungan itu juga harus

punya arah yang jelas ya. Betul banget nih, setuju. Harus dijalani dengan, jangan lupa juga dengan restu nih teman berdua ya. Soalnya akhirnya tuh kita tuh bukan cuma cari pasangan yang kita cintai aja, tapi juga seseorang yang bisa jadi teman untuk kita sama-sama memperbaiki diri dan juga selalu mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu memperoleh dua ya. Thank you buat Kak Lara yang udah bergabung di cerita penutup hari. Hari ini edisi tanggal 8 September 2026. Itu memperoleh dua ya. Kalau menurut kamu gimana? Itu memperoleh dua. Boleh ya, masih ada waktu nih, masih ada sekitar 5 menit lagi. Jadi cus deh teman berdua yang pengen bergabung. Cuman kita bakal dengerin dulu lagu dari The Script ya, dengan The Man Who Can Be Moved.

0: Hmm, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua, RR Sungai Lia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih temu Pradua untuk cerita penutup harinya. Sekarang udah menunjukkan pukul 22:59 ya. Yang mana bentar lagi udah pukul 11 ya teman Pradua. Thank you banget buat kamu yang udah bergabung hari ini, baik itu dari pagi, siang, sore, sampai malam hari ini nih teman Pradua ya. Bergabung juga yang tadi mungkin udah dengerin ada Bintang Radio, terus ada dialog juga, seru abis kan tentunya teman Pradua. Oke deh kalau gitu, udah waktunya Finka pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu. Setelah dari Finka nemenin kamu dari pukul 8 malamnya. Habis ini teman Pradua bakal ada jazz music yang bakal mengudara menemani hari-hari kamu. Jam kamu maksudnya sebelum kamu beristirahat ya teman Pradua. Sebelum besok menyambut hari juga. Terus buat kamu yang masih beraktivitas di malam hari ini, semangat terus beraktivitasnya. Finka pamit, see you and have a good

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, Temang Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu. Pagi hari ini pastinya aku bakal nemenin kamu sepanjang program sepadan kita ya, dari jam 5 sampai jam 10 pagi ini ya teman Pro 2, dengan beragam informasi dan juga musik pilihan nih buat teman Pro 2 dimanapun. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, di hari ini edisi Rabu 9 September 2026 tanggal kembar ini teman Pro 2, aku akan memberikan suguhan menarik ya teman Pro 2 selama siaran kita nanti ya. Jadi bakal ada apa aja di hari ini teman Pro 2 di Spade ya. Pastinya untuk Spade hari ini kita buka dengan Jazz Music dulu ya teman Pro 2 ya. Dan juga nanti bakal ada Spade Musik dan informasi dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Dan dilanjut ya teman Pro 2 di jam 8 pagi bakal ditemani dengan musik top billboard ya teman Pro 2 ya. So buat kamu stay tune, jangan sampai kamu ketinggalan ya teman Pro 2 musik top billboard kali ini. Dan pastinya juga nanti di jam 9 kita bakal masuk ke Spade Prioritas Nasional sampai jam 10 nih teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal bahas tentang tanggap bencana nih. So buat teman Pro 2, stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sungai Liat ya. Yang pastinya juga ini menjadi awal pagi yang oke banget nih buat nemenin aktivitas kamu ya teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu, aku harap Pro 2 bisa nemenin kamu supaya kamu juga semakin semangat ya di hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai ini ya teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ariana.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, hey guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, you're on drone.
7: This is Drizzy.
8: Hey guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pancasila.
10: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
15: Rita Effendi.
16: Aji Sutama.
17: Ita Purnamasari.
18: Dedi Dukun.
19: All music.

0: Aduh, pagi Mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 Sungai Liat.
2: This is Pink.
3: Hey, yo, it's DJ Khaled.
4: Hey, this is Ellie Goulding.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: This is Major Lazer.
7: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
8: Boy, Young Dro.
9: This is Drizzy.
10: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.
1: Hai, Belita.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengilia.
0: Teman-teman.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Info Pro 2 FM.
1: Film Pro 2, inilah Info Pro 2. Dominasi film pahlawan superkarya rumah produksi Sony Pictures dan Marvel Studio masih terus berlanjut di pasar sinema global. Film fitur Spider-Man Brand New Day sukses mempertahankan posisinya di puncak tangga penjualan tiket bioskop selama 6 pekan berturut-turut. Pencapaian ini juga luar biasa ya, menegaskan daya tarik kuat kisah pahlawan bertopeng tersebut di kalangan penikmat film lintas generasi. Mengutip laporan perkembangan industri sinema dari laman berita The Hollywood Reporter, film tersebut meraup pendapatan tambahan sebesar 14,2 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan kemarin. Secara akumulatif, total pendapatan domestik film ini di kawasan Amerika Utara kini telah menembus angka fantastis 420 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, pendapatan dari pemutaran di bioskop internasional tercatat telah mencapai angka 900 juta dolar Amerika Serikat. Para pengamat industri film juga menilai bahwa performa stabil di papan atas box office didorong oleh minimnya saingan film aksi berskala besar sepanjang tahun ini. Selain itu, ulasan positif yang terus mengalir dari para kritikus serta rekomendasi antar penonton menjadi faktor kunci bertahannya jumlah kunjungan bioskop. Pihak pengelola jaringan layar lebar bahkan masih mempertahankan jam tayang utama untuk film ini. Pihak distributor studio juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan konsisten dari seluruh pecinta sinema di berbagai belahan dunia. Informasi mengenai rencana penayangan di platform pengaliran digital lanjutan akan diumumkan secara resmi setelah masa tayang bioskop berakhir. Perkembangan angka pendapatan global akan terus diperbarui secara berkala oleh tim analis pasar. Sekian Info Pro 2.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Anda, selamat pagi teman Produa.
1: Serasa simak kembali ke FM Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, pada kali ini bersama dengan Jessica ya, yang pastinya ini juga bisa membuat kamu semangat ya di hari Rabunya nih teman Produa, di tanggal kembar bulan September ya, 9/9/2026. So teman Produa, gimana nih hari ini, kamu mau beraktivitas apa aja? Mungkin yang mau berangkat kerja udah mulai siap-siap kali ya, atau mungkin ada yang juga yang lagi beraktivitas bersih-bersih rumah, atau juga mulai mencuci ya. Cuci-cuci pakaian ya teman Produa di pagi hari ini, atau mungkin kamu juga lagi mau olahraga pagi, itu cocok banget nih teman Produa ya pastinya gitu ya, aktivitas pagi yang bisa ngedongkrak juga nih semangat kamu di hari ini ya. Semoga aja hari ini kamu dipenuhi dengan segala macam positif ya teman Produa ya, afirmasi positif kamu juga bisa terlaksana, terus juga semua kegiatan positif kamu lancar ya teman Produa, asalkan ya itu tadi, kita semangat gitu pasti lancar-lancar aja gitu ya kegiatan kita gitu ya, aktivitas kita di hariannya gitu ya teman Produa. Nah itu tadi kita bahas juga tentang semangat ya teman Produa ya. Nah untuk hari ini ya teman Produa, kita juga harus semangat nih berolahraga. Kenapa? Karena hari ini ya tepat di tanggal 9 September merupakan hari besar nih teman Produa. Hari besar apa? Hari Olahraga Nasional. Selamat ya untuk para olahragawan, baik atlet, pelatih, tenaga kesehatan olahraga ya teman Produa, segala macam ya yang memang bersangkut paut dengan para olahragawan nih ya teman Produa ya. Ini selamat Hari Olahraga Nasional ya teman Produa ya, yang tepat diperingati di hari ini ya, tanggal 9 September ya teman Produa ya, atau biasa disebut juga HORNAS ya di Indonesia. Nah peringatan ini menjadi momentum nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan serta mendorong gaya hidup aktif. Nah itu tadi ya teman Produa, makanya kita nih harus berolahraga gitu ya, kita harus semangat gitu ya teman Produa ya, untuk menjaga kesehatan kita gitu ya, dan juga mendorong gaya hidup aktif. Nah, dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hari Olahraga Nasional juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON pertama di Stadion Sriwedari Solo pada 9 sampai 12 September 1948. Jadi udah dari 1948 ya teman Produa ya, adanya Hari Olahraga Nasional ini. Dan PON pertama tersebut juga menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah olahraga nasional, karena penyelenggaraan PON juga menunjukkan kemampuan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka untuk menggelar ajang olahraga tingkat nasional. Selanjutnya pada 9 September 1983 ya, Hari Olahraga Nasional dicanangkan bertepatan dengan peresmian purna pagar Stadion Sriwedari. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mencatat ya teman Produa ya, penetapan 9 September sebagai HORNAS kemudian diperkuat melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985. Akhirnya teman Produa, peringatan HORNAS setiap tahun juga diisi dengan berbagai kegiatan olahraga di sejumlah daerah. Kegiatan tersebut antara lain senam massal, lomba lari, turnamen sepak bola, hingga pertandingan persahabatan yang melibatkan masyarakat, terus juga instansi pemerintah maupun juga komunitas olahraga. Melalui berbagai kegiatan tersebut, pastinya HORNAS juga menjadi sarana nih untuk mengajak masyarakat menjadikan olahraga gitu ya sebagai kehidupan sehari-hari. Dan aktivitas fisik secara rutin juga diharapkan dapat mendukung kesehatan dan juga kebugaran masyarakat. Makanya nih teman Produa, peringatan Hari Olahraga Nasional juga diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum untuk membangun budaya hidup hidup sehat dan aktif. Semangat HORNAS juga menjadi pengingat nih bahwa olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat semangat persatuan bangsa. Itu tadi ya teman Pradua ya, seputar HORNAS 9 September yang merupakan momentum mendorong masyarakat gemar berolahraga. Jadi buat teman Pradua ya yang mungkin masih bingung hari ini mau ngapain, olahraga aja teman Pradua ya gitu ya. Atau mungkin kamu mau ya jalan-jalan tipis ya pagi-pagi gini sambil menikmati udara pagi, itu juga cocok banget ya teman Pradua. Terus juga sambil berjemur ya, karena kita juga butuh vitamin D ya teman Pradua ya, dari sinar matahari ya, setidaknya kita supaya terhindar juga dari penyakit ya teman berdua ya. Tapi tetap ya, kalau memang semampunya aja olahraga, jangan terlalu dipush juga. Itu tadi ya teman berdua ya, mari kita giatkan gemar berolahraga supaya meningkatkan juga kualitas hidup kita dan juga kesehatan kita pastinya. Itu tadi teman berdua ya, informasi pertama kita di Spada bersama dengan Jessica. Dan teman berdua, aku masih nemenin kamu dengan beragam pilihan lagu juga nih di pagi hari ini, yang pastinya cocok banget nih buat nemenin pagi hari kamu. So, this is Salma Salsabil Hacu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
2: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
2: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama highlight mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Oh.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 di 105,5 FM. Dan kali ini bersama dengan Jessica di program Sepada Kita Musik dan Informasi. Dan teman Pro 2, di informasi kita ya tadi di Sepada Musik dan Informasi ini ya teman Pro 2, yang pertama tadi kita udah buka dengan peringatan Hari Olahraga Nasional nih teman Pro 2. Dan masih tentang olahraga juga nih teman Pro 2, ini hadir dari Timnas Indonesia U20 yang telah kembali ke tanah air setelah memastikan tiket Piala Asia U20 2027. Selamat ya, kita ucapkan juga ya untuk Timnas Indonesia U20. Dan rombongan Garuda Nusantara ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Selasa 8 September 2026 sore kemarin nih teman Pradua. Kepulangan tersebut juga menjadi momentum ya teman Pradua ya, setelah skuad asuhan Nova Arianto tampil sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Indonesia memastikan kelolosan usai mengalahkan Australia U20 dengan skor 2-0 pada Minggu 6 September 2026. Dilansir dari rri.co.id, pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto bersyukur atas keberhasilan timnya mencapai target lolos ke turnamen utama Asia. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, staf pelatih, dan official. Dan pastinya ya teman Pradua ya, Nova juga menyebutkan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen dalam tim selama proses persiapan. Menurutnya juga kolaborasi pemain, pelatih, dan juga official menjadi faktor utama keberhasilan Garuda Nusantara teman Pradua. Yang pastinya ya, ini juga menjadi modal penting nih bagi perkembangan para pemain muda Indonesia. Namun Nova juga meminta skuadnya tetap meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan tingkat Asia. Yang pastinya ini juga hal baik ya dalam proses mereka ke depannya, dan juga harapan pemain jadi lebih siap gitu ya untuk menuju Piala Asia mendatang. Dan memang Timnas Indonesia U20 mengakhiri kualifikasi Piala Asia U20 ya teman Pradua di tahun 2027 mendatang sebagai juara grup H dengan 7 poin, serta Garuda Nusantara ini juga mencatat 2 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa kebobolan dari 3 pertandingan. Sebelumnya Indonesia memang bermain imbang tanpa gol ya melawan Malaysia pada Senin 31 Agustus 2026 lalu nih ya pertandingannya nih teman Pradua. Setelah itu Garuda Nusantara menang 3-0 atas Laos dan menundukkan Australia 2-0. Selamat ya sekali lagi kepada tim nasional sepak bola Indonesia U20 ya yang telah lolos ke Piala Asia 2027. Itu tadi teman Pradua informasi kedua kita ya di pagi hari ini. Buat kamu yang teman Pradua yang sedang ini ya di jalan ya teman Pradua ya, terutama ya ini memang kamu perlu berhati-hati juga ya teman Pradua ya di jalan hari ini ya teman Pradua ya, mau berangkat kerja atau mungkin ya mau berangkat berolahraga, hati-hati di jalan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya teman Pradua. Dan juga yang paling utama adalah safety first ya, tetap harus mengikuti juga nih aturan lalu lintas nih teman Pradua ya, Jessica gak lupa untuk mengingatkan itu. Itu tadi teman Pradua, Jessica mau kasih dulu nih menyuguhkan lagu-lagu ya di pagi hari ini yang bisa ngedongkrak semangat kamu juga nih ya teman Pradua ya. So this is RC Widianto, Tiara Andini, Terindah di Dunia.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica juga ya di ruang dengar kamu di pagi hari ini bersama di Spada Musik dan Informasi. So teman Pro 2, kita beranjak ke informasi ketiga kita ya di pagi hari ini tentang perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan teman Pro 2, aku akan info ini beragam cuaca ya teman Pro 2 yang ada di Bangka Belitung hari ini. Edisi 9 September 2026 ya teman Pro 2 di hari Rabu ini. Langsung aja di Kabupaten Bangka nanti akan diperkirakan berawan ya teman Pro 2 dengan suhu udara 26 sampai 34 derajat Celcius. Juga Kabupaten Belitung ini terpantau cerah ya dengan suhu udara 24 sampai 34 derajat Celcius. Lalu Kabupaten Bangka Selatan berawan dengan 26 sampai 34 derajat Celcius untuk suhu udaranya. Dengan juga ya teman Pro 2 disusul Kabupaten Bangka Tengah ini cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 32 derajat Celcius. Kabupaten Bangka Barat diperkirakan berawan ya teman Pro 2 dengan suhu udara 25 sampai 34 derajat Celcius. Kabupaten Belitung Timur diperkirakan cerah dengan suhu udara 25 sampai 33 derajat Celcius. Dan terakhir Kota Pangkal Pinang diperkirakan berawan dengan cuaca 27 sampai 34 derajat Celcius. Itu tadi teman Pro 2 ya perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini Rabu 9 September 2026. Gak henti-hentinya ya teman Pro 2, aku juga ngingetin kamu untuk stay safe juga ya. Mungkin kalau kamu di daerahnya ya udah mulai banyak asap-asap juga ya teman Pro 2 dari karhutla, jangan lupa untuk memakai masker dan juga tetap memantau ya informasi dari RRI juga ya teman Pro 2 untuk mendapatkan informasi up to date-nya. So itu tadi teman Pro 2 ya untuk perakiraan cuaca hari ini. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.